0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Selangor FM 100.9. Okey, baiklah, kita masih lagi di
3: POV Weekend.
4: POV Weekend. Okey, saya nak bacakan kiriman-kiriman pendengar kita. Tadi saya dah baca sampai ni. Okey, Amirul dari Gombak main game dengan kawan-kawan. Bila dah mula, lupa umur. Suara masing-masing pun dah macam budak sekolah kan? Kena pula game bola kan? Kena pula kita ni noob. Kan? Manjanggalah dari kau ni, dari budak sampai sampai dah besar pun. Kan? Asyik kalah, manjang, enggak bahal. Nadia daripada Petaling Jaya, makan jajan zaman sekolah. Beli keropok, gula-gula dan coklat yang dulu-dulu. Tak tahu kenapa, tapi terus teringat zaman sekolah. Betul, sekarang pula ada tau. Kalau di mall-mall ke, ada kedai-kedai yang menjual jajan-jajan zaman-zaman dulu kan. Macam apa, gula-gula rabbit, macam chewing gum apa, chewing gum yang bulat-bulat ada tiga warna tu. Ada oren, hijau dengan merah tu kan. Lepas tu ada jajan-jajan pun ya juga tau. Tapi ingat kita sekarang dah berusia . Jajan tu kurang-kurang kan ya. Okay, Rizal dari Subang Jaya naik basikal keliling kampung dengan anak saya. Dulu saya kayuh basikal dengan kawan-kawan. Sekarang ulang balik dengan anak pula. Oh, bestnya. Jangan macam Maman tu lah. Dia kata sampai jatuh berparut dia. Okay, Farah dari Ampang. Orang Ampang, apa khabar awak? Farah, main layang-layang. Bila dapat layang-layang, naik tinggi seronok. Dia macam baru menang pertandingan. Kan? Betul lah tu, betul lah tu. Tu sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih juga. Selamat pagi juga pada, apa ni? Ni ucapan daripada Abang Wan Salman. Selamat bertugas DJ. Selamat pagi. Radio Selangor pilihan saya di setiap hari. Dari Haji Wan Salman Naim, Batu 37, Darat Sabak Bernam. Oh, orang Sabak Bernam. Nak pergilah Sabak Bernam ni. Okey, nanti dah saya ambil cuti lah . Sabak satunya mendung. Cuacanya mendung di pagi ni. Terima kasih Haji Wan Salman. Terima kasih banyak. Kita juga ada kiriman suara. Jom kita dengar. Saya dah dengar dah. Saya nak anda juga dengar. Saya nak anda juga dengar. Comel je. Okey, dengar . Baik.
5: Assalamualaikum DJ Ad. Sian dia seorang. Tak apa, kena tarik dulu. Suruh penerbit belanja tu. Pak Lang nostalgia. Masa budak-budak kena tarik minum dalam piring. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Buat serumah boleh lah. Minum dengan cucu je. Nostalgia dengan cucu. Cucu kan ramai. Buat teh tarik, tuang dalam piring. Cari lah nasi lomak. Nasi lomak ke, nasi lomak cili padi ke, nasi lomak paru kerinci ke. Ingatlah nostalgia lama-lama dulu. Nasi lomak kampung yang ada daun pisang tu. Itu aje lah ya. Selangor FM, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Itu dia. Ya wey, dia siap bagi penutup tu. Dia siap bagi penutup tu. Apa, Selangor FM, pilihan tepat orang Selangor. Ya. Dia makan paru kerinci tau. Siapa pernah makan paru kerinci? Angkat tangan. Saya tak pernah makan paru kerinci. Pak Lang, terima kasih banyak Pak Lang. Terima kasih. Sekarang dah minum dengan cucu je. Ya, betul lah. Kan, tapi Pak Lang kata betul. Minum teh tarik dalam piring. Subhanallah, dah lama tak buat . Kenapa . Bila kita tuang air dalam piring ke piring, air tu akan jadi lebih dia sejuk sikit lah kan. Sejuk sikit lah kan. Itulah. Ui, betul lah Pak Lang kata. Yang saya tak teringat langsung lah. Nanti balik saya nak buat. Cuma sekarang minum teh kosong. Pak Lang pun jangan teh tarik manjang je. Piring tak piring, teh tarik tu. Hati-hati tu, tengok gula tu. Okey, baiklah. Nanti kita sembang-sembang lagi dengan dalam POV Weekend. Jom kita dengarkan. Okey, lagu ini lagu pengantin lah. Saya tujukan untuk pengantin baru hari ini dan untuk tuan rumah yang melangsungkan perkahwinan anak, menyambut tetamu. Semoga majlis anda berjalan seperti yang dirancang. Walimatul urus yang anda lakukan ini adalah ibadah. Jadi buat perkara-perkara yang baik-baik . Jangan yang bukan-bukan. Okey, baiklah. Jom kita terus berhibur. Les Kincan, gila-gila pengantin. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saif, jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Selangor FM, pilihan tepat. Aha, pilihan yang lebih energetik. Okey, sekarang jam menunjukkan 8.9 minit pagi. Kita nak settle pasal, pasal apa ni?
3: POV Weekend.
4: Baik, pasal POV Weekend, kena settle kat sini. Habis sini, cerita sini, habis sini. Okey, baiklah. Ni kita dapat WhatsApp daripada pendengar kita juga. Daripada DJ. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Cik Lee dari Klang. Teringat masa tu umur saya 11 tahun. Bapa saudara baru balik kerja, park motor depan rumah atuk. Saya pun naik motor tu, konon-konon bawa motor. Tak perasan exhaust panas, terkena kaki melecur. Apa lagi? Nangislah. Parut masih ada lagi. Dia kata, ish, saya pernah kejadian yang sama. Cuma abang saya lah balik tu, kan. Ui, melekat kat exhaust tu. Mak saya ni tahu, dia curah apa? Kicap. Dia curah kicap. Biar sejuk katanya. Kita dah risau apa hal curah kicap lah ni, kan. Nak makan ke? Aduh, dia mak kata kalau tak kicap dia, dia sejuk, nanti dia hilang lecur dia, kan. Baiklah, terima kasih Cik Lee daripada Kelang. Jangan dibebek, jangan kena exhaust lagi. Dia kalau dah tua-tua ni kena exhaust, bukan kata parut. Zazara kena potong ni. Okey, baik. Liana daripada Kuala Selangor. Mandi sungai dengan adik-beradik. Kalau balik kampung, dulu seronok sebab tak fikir apa-apa. Sekarang pun bila buat rasa bebas kejap. Sungguh. Sekarang saya pun dengan anak-anak saya pun dah suka dah mandi sungai dah. Okey, Khairul, saya sahabat berenang main guli dengan anak buah. Saya ajar dia cara main, tapi akhirnya saya pula yang bersungguh-sungguh nak menang. Yelah tu. Lepas tu bila awak dah menang, Khairul, dia pergi main handphone. Anak buah awak, sebenarnya dia pergi main handphone. Sudahnya. Alamak, betul lah Khairul. Awak punca segalanya ni. Baik, Mira daripada Tanjung Karang. Paling buat saya rasa macam budak-budak ialah bila balik kampung dan jumpa kawan lama. Borak benda-benda zaman sekolah, gelak benda yang dulu-dulu. Rasa macam masa berhenti sekejap, kan. Memang itulah tu. Dia perkara-perkara lama ni memang kita kalau kenang kita jadi seronok, kan. Lagi pula kalau ada yang dah tinggalkan kita, kan. Jadi bila kita teringat, kita itulah, kan, ingat masa kecil-kecil saya dengan arwah abang macam tu, right? Motor dia lah yang saya kena exhaust ni, arwah abang saya ni punca, betul lah. Okey, baik, terima kasih juga daripada Brother Wan Kajang. Happy Conti, terima kasih banyak Abang Wan Kajang. Dah sarapan belum tu? Dah mentosi belum kat Kajang tu? Okey, kita terima ni. Ni siapa lagi ni? Terima kasih. Ana ni. Siapa ni? Allahuakbar, subhanallah. Siapa nama akak ni? Kak Zaini. Kak Zaini, terima kasih banyak Kak Zaini. Terus bersama kita daripada pagi lagi. Okey. Baik, tadi saya dah macam tadi saya beritahu, kan. Saya ni banyak benda lah saya boleh terkenang masa kecil-kecil, kan. Kenangan kecil-kecil. Salah satu perkara ni adalah lagu, kan. Jadi tadi saya sengaja pasang lagu-lagu lama lah, lagu yang top-top 90-an, zaman-zaman husband awak belum jumpa awak tu. Waktu tu dia pakai seluar legging tau. Macam awak sekarang pakai seluar legging ni, kan, corak harimau, kan. Laki awak dah pakai dulu dah. Cuma dia pakai jenis yang kulit punya, Tak percaya tanya dia. Dia kena sarung plastik tau kat tapak kaki baru boleh masuk seluar tu. Kalau tak seluar tu tak boleh masuk. Tak percaya tanya suami kau, anda semua kan. Abang pernah pakai legging ke dulu? Zaman rok-rok kapak ni. Dia orang pergi butik, bukan butik lelaki, dia orang pergi butik perempuan ni. Kat Abang Park sana tu. Baiklah. Sekarang sudah selesai dah. Kita dah sembang-sembang. Kita dah sembang-sembang pasal apa? Pasal apa yang membuatkan kita terkenang masa kecil kita kan? Jadi sekarang kita pun dah menutup. Kita dah pun menutup tirai. Apa? Tirai
3: Golden Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad On Point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Okey, jadi POV Weekend sudah habis di sini. Nanti jam 9 kita akan dengarkan berita utama jam 9 dari Bilik Berita Azam. Jadi ulasan pasal topik ni, kadang-kadang kita tak perlukan percutian mahal untuk rasa bahagia. Cukup dengan buat semula perkara-perkara kecil yang pernah mengembirakan kita ketika kecil. Sebab semakin kita dewasa, semakin kita sedar bahawa bahagia itu sebenarnya banyak datang daripada perkara yang sederhana. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu Sexer UK. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Ha, jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Music dan penting.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi-amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Beg tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Pin. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Music tanpa henti.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Muzik tanpa henti.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Muzik tanpa henti.

0: Aish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Music tanpa henti.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, baiklah. Jadi, sekarang dia background music saya pun saya akan tukar nanti. Jadi, sekarang saya masih bersama anda di Weekend Wake Up. Jam 10.12 pagi, kita telah masuk ke apa? Ke Rock Republic. Ke Rock Republic. Jadi okey, kita tukarlah background kita. Jadi sekarang hari ini saya nak ucapkan tahniah kepada peserta bintang kecil untuk Semenanjung. Semalam mereka bertanding, 12 peserta bertanding untuk bintang kecil yang dan 4 peserta yang akan masuk ke final di Kuching, Sarawak. Siapa? Mereka adalah wakil daripada Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. I say man. Jadi maksudnya adik Irene, wakil Selangor kita, gagal ke peringkat akhir. Tapi tak apa dik. Ini bukan satu kegagalan . Awak sudah mencuba, itu pun satu kejayaan. Tapi semoga awak terus kental lah. Okey. Apa jua bidang pelajaran ke ataupun apa saja yang awak sukalah, kan? Semoga awak terus kuat ni. Terus kuat untuk melayari bahtera kehidupan ini ni. Alright. Baiklah, sekarang saya nak buka tirai Rock Republic kita untuk Weekend Wake Up ini. Lagu dari Wings, Rock and Roll Lu Punya Suka. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya Zuaq Ismail Izo Emi.
1: Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kalau hidup aku punya kelam kabut tak patung, apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat. Yeah, yeah, yeah.
4: Sudah menjadi biasa.
5: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institute Darussalam.
0: Salam perpaduan.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Itu dia tadi, lagu daripada Union X, Anggun Bidadari. Hari ini mood saya apa hari ini? Hari ini mood saya nak pasang lagu rock. Tak kisahlah, ballad ke apa ke, janji band-band tempatan. Band-band tempatan yang dah tersohor nama dia ke, ataupun memang aktif cuma kalian saja jarang dengar nama mereka. Sedangkan mereka aktif. Aktif di mana? Aktif di pentas-pentas, kadang-kadang di expo-expo. Tapi walaupun show-show mereka di tempat-tempat yang jarang-jarang masuk TV ke kan, tapi mereka bukan artis majalah. Mereka artis pentas. Rock perlukan pentas. Rock perlukan show. Show for the rock. Rock must be show. Gitu dia. Jadi tadi lagu daripada Union X, Anggun Bidadari. Yang ini ringkasan sikit berkenaan dengan kumpulan Union X. Ditubuhkan pada tahun 2007, berasal dari Ipoh Perak, dianggotai 4 orang. Ipoh, come on lah kan. Ini dia buat kumpulan rock ni. Siap silap dulu dia jamming ni metal ni. Dia kalau tak metal jangan duduk Ipoh. Macam tu lah. Baik, dianggotai oleh 4 orang ahli, 4 pieces band lah. Jadi Wan Sani sebagai vokalis, Jamal sebagai gitaris, merangkap ketua kumpulan juga. Ajak bassist dia juga, dia pun antara ketua kumpulan juga. Jadi ada dua ketua kumpulan, ada dua nakoda ni. Okey. Dan yang terakhir untuk anggota mereka adalah Zul sebagai drummer. Dua album yang mereka pernah hasilkan. Album pertama mereka bertajuk Syafika dan album kedua bertajuk Tangisan. Masih aktif sehingga kini di persembahan-persembahan pentas sekitar Ipoh dan di seluruh Malaysia, dalam proses single terbaru. Tak pasti single terbaru mereka akan keluar bila, tapi anda boleh follow rapat. Dengar kan vokalis dia punya suara macam mana, kan vokalis punya suara macam mana, music arrangement dia macam mana, recording dia macam mana. Padu dek, baik dek, mantap dek. Jadi jom kita terus pergi ke band yang padu. Ni rock, ni basic metal rakyat Malaysia. Jom kita dengarkan dari ekspedisi Senapang Patah. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Patutlah hidup aku berselih, apa tak apa.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM pilihan tepat, pilihan nombor satu orang Selangor. Macam, seleksi-seleksi lagu Rock Republic. Hari ini, mood saya lagu rock tempatan je. Tak ada lagu band luar langsung. Okay. Tak tahu lah kenapa hari ini rasa macam tu kan. Tapi tak apalah kan. Yang paling penting kita support industri kita. Okay, baik, sekarang jam menunjukkan pukul 11 tepat. Yang nak pergi ke mana? Keluar lunch ke apa ke kan? Hati-hatilah eh. Kepada sahabat kita di TikTok Selangor FM, Gagak Hitam, Gagak Malam, Jebat Malam, Gagak Hitam lah. Jebat Malam. Dia kalau Gagak Hitam dulu Goliath, ha, itu Gagak Hitam kan. Tapi ni Jebat Malam. Sekarang beliau ada di kaki right ni. Ni kaki right ni. Ni apa? Apa ni, hari ni beliau ada di Johor. Semoga hati-hati lah eh. Semoga balik tu hati-hati, kena pandu dengan cermat lah. Kan, kita kena alert apa yang berlaku di hadapan kan. Okay, baik. So, sekarang kita masih lagi di Rock Republic. Rock Republic. Jadi, jom kita teruskan lagu apa sekarang ini yang saya akan mainkan untuk anda. Lagu daripada Amy, album daripada album solo beliau, Aku Dah Bosan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jangan bosan dengan saya, okey?

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kita masih lagi Rock Republic 11.19 minit pagi. Nak dengar tak? Ni pendengar kita. Ini brother Amzain Hirman ni. Kita panggil dia Hirman lah. Okey, jom kita dengarkan dia punya dia nyanyi tadi. Kita kasih pasang sikit.
1: Suri dan Tuhan Sampai bila begini. Jika kita hidup di perbatasan.
0: Okey, cukup. Nanti saya tak boleh buat kerja. Okey, baik, thank you brother. Enjoy. Dalam perjalanan bagaimana tu, dalam kereta tu, bingit lah bini dia kat belakang tu kan. Apalah laki aku nyanyi ni kan. Tapi kan itulah suara yang awak kasihi tu. Jadi sedap, awak terima je. Okay, baiklah, jom kita teruskan untuk Rock Republic kita. Sekarang menuju ke pukul 11.30. Hati-hati di jalan raya. Siapa yang pergi ke mana-mana tu, hati-hati jalan raya. Jom, Abang Wan Kajang minta lagu ini, Jerangkau Dalam Almari. Amun tak layan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itulah tadi lagu daripada Dato' Hattan, Bangsi Kathmandu. Jarang didengarkan kan? Okey, saya dah mainkan Pawana, dah saya dah mainkan Jerangkung Dalam Almari. Hari ini mood saya mood band tempatan. Tapi tadi Pawana tadi tu, siapa yang minta tadi tu? Saya dah tak ingat dah siapa yang minta tadi tu. Ni Brother Shim ni, Brother Shim yang minta lagu Pawana tu. Okey, semoga happy eh, enjoy okey. Okey, ni kita ada Rosie daripada Sungai Buloh. Dia nak sangat minta. Entertainment. Dia nak sangat minta. Dia kata dah lama sangat tak dengar. Tak apa. Walaupun hari ini konsep saya nak bawa band tempatan, tapi oleh kerana Rosie, saya akan tunaikan permintaan lagu dia. Metallica pun Metallica lah. Asalnya sebenarnya Metallica ni orang Melaka. Orang Melaka Metallica ni. Jadi sebenarnya Metallica ni adalah band tempatan kita. Okey. Orang Melaka dak Metallica ni semua orang Melaka. Jadi jom kita terus layan Selangor FM Radio 21 Rockers Selangor Entertainment.

Okey, tu dia tadi. Adin request lagu tu. Nampak je konsep Rock Republic saya hari ni macam dah tervirus ni, dah divirus ni. Okey, baiklah. Tapi kan, saya nak minta lah jasa baik dan request lagu tu stay lah kan. Dia masuk live kita, dia request lagu, lepas tu dia tinggal kan. Dan request lagu tu saya nak mainkan kan, stay lah. Boleh support-support. Saya support awak, awak support saya kan. Gitu tak kan? Boleh. Okey, baik, jom. Lepas ni kita terus layan Rock Republic kita. Lepas ini kita akan bersama dengan Crossfire Fata Morgana. Rock Republic, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Okey, baiklah. Yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Selepas ini saya akan serahkan konti kepada DJ Anis untuk temani anda chill weekend. Terima kasih saya ucapkan. Jaga diri baik-baik. Semoga anda dirahmati Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selamat mendengarkan 101.9. Okay, Hamidah Arif, sahabat kita Nora pula ceritanya tu kan. Untuk anda dalam perjalanan ketika ini, ke mana destinasinya tu? Kuala Selangor ke Shah Alam? Mana juga lokasinya walaupun berada di luar negeri Selangor ya. Semoga hari ini enjoy. Happy weekend sambil bertemankan Selangor FM. Ada Antiza yang berada di Hutan Melintang Perak. Set ke tu? Juga ada cantik manis, gadis yang bernama Izan Rohaizan. Semoga dapat ramai lah pelanggan hari ni ya. Sambil bawa Grab juga kepada anda yang macam sis Izan juga, yang tengah bawa e-hailing, tak kisahlah Maxim ke InDrive ke taksi dan sebagainya tu. Semoga enjoy gitu ya, sambil dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Nanti pukul 2 petang boleh minta kat saya tahu dalam pilihan hujung minggu. Tapi sebelum tu sikit lah nak share, okay, negara-negara BRICS. BRICS, apa benda BRICS ni ni? BRICS, Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Okay, mereka menggelarkan diri mereka negara BRICS. Jadi yang terbaru, BRICS tolak langkah ubah status Baitul Maqdis. Okay, dan mereka masih lagi menggesa genjatan Gaza dikekalkan. Okay, walaupun mereka ni bukanlah 100% negara Muslim kan, negara BRICS ni, tapi mereka juga sangat menyokong Palestin. Jadi insyaAllah mereka berusaha lah kan, dengan cara mereka menolak sebarang langkah sepihak yang bersetuju nak ubah status undang-undang dan juga sejarah Baitul Maqdis yang diduduki UK. Okay, itu yang telah dimaklumkan oleh Sputnik dan juga RIA Novosti. Jadi pendek kata, mereka sangat berusaha lah juga untuk membantu Palestin. InsyaAllah kita tak lupa untuk sentiasa mendoakan dan juga membantu dengan cara kita. Amin rabbal alamin. Dan sekejap lagi menanti lagu Kaibah, lagu barunya yang bertajuk lagu barunya bertajuk Alalala Sayang. Juga ada lagu Dua Lipa. Cita-cita ataupun ada juga. Nanti kan selepas ini, okey?
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Waktu sekarang pukul 12.31 minit tengah hari. Selamatlah, ia menjamu selera untuk anda. Mudah-mudahan hari ni hujung minggu. Selamat berehat. Top up balik tidur yang tak apa nak cukup tu. Luluskan badan. Charge mula tenaga anda tu kan. Sambil mungkin juga sambil dengar radio juga yang tengah layan. Cerita. Tak kisahlah kan. Netflix ke, YouTube ke, di kaca televisyen anda ke. Ya, tengok drama, filem ke. Ada yang nak pergi tengok wayang. Itu wayang ke kat mana? Ada juga yang mengemas hari ni. Selamatlah kan menyusun barang-barang. Ataupun mungkin adjust balikkan kedudukan, tukar tempat sofa dengan almari, tukar-tukar sikit. Dia tengah masak, cuba resipi baru ke? Selalu nak tengok je lalu kat FYP. Tengok apa? Sushi? Resipi-resipi baru mungkin. Dah lama nak buat pizza, tak buat lagi. Makanya hari ni selamat memasak untuk anda. Sambil melakukan hobi anda, membaca dan sebagainya. Ada juga mesin jalan tu. Syok kan mesin jalan dapat sihatkan jantung. Kenapa? Sebab kan ada kajian menunjukkan. Sesiapa yang selalu bercuti, selalu jalan-jalan, risiko dia lebih rendah untuk dapat serangan jantung. Sebab mood dia macam enjoy gitu. Jadi jangan stres-stres. Biasalah tu tempat berjalan, tempat bercuti tu selalu jalan jam sikit. Begitu kat mana meh. Sama-sama dengarkan lagu Kasih Orang Muda Fahrenheit, juga menanti kenangan mengusik jiwa. Sekejap lagi, okey. Dan juga sahabat kita menyapa, terima kasih. Antaranya bukan Cik Herman Mantok. Hati-hati lah bawa tanker Abang kita berada di Kajang. Juga ada Cik Zaiham Razak. Selamat bercuti Katanya ke Tasik Villa bersama dengan keluarga isteri. Kisalam. Semoga bahagia selalu dengan pasangannya. Okey, Cik Zaiham Razak, kisalam tau. Mari kita dengarkan lagu ni. Kasih Orang Muda.

0: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sarawak FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello, selamat tengah hari dicatkan untuk anda. Kalau baru berjumpa kat radio, hai, saya Anis. Ketika ini temankan anda. Ya, okey ke tu? Sihat tak? Ada sahabat kita. Oh, layan kata. Cik Herman. Apa agaknya voice note dia bagi ni ya? Main dengar sikit meh. Apa tu? Oh, menyanyi. Apa lagunya tu? Oh, nyanyi sama dengan lagu Comel je berkaraoke. Baiklah Cik Herman, juga kepada anda dengan karaoke tu. Enjoy lah ya, dengarkan lagu-lagu di Selangor FM. Nanti anda pun boleh minta lagu juga. Okey Cik Herman, nak dengar lagu apa? Dah kepada anda juga 019-330-4425. Dikongsikan oleh sahabat kita, lagu yang banyak kenangan katanya. Ha, faham-faham. Tapi profilnya tu gambar kucing lah pula. Siapa namanya? Ha, mainlah beritahu. Okey, kalau pada anda, kalau hantarkan WhatsApp ke Selangor FM tu, masa DJ nak baca tu kan, mungkin dah boleh letak sikit. Hai Anis, saya Mira. Hai, saya Ali. Gitu. Kalau tak nak guna pun boleh lah, pakai nama bunga, nama kumbang kadang kan, nama-nama haiwan macam tu. Tapi kalau nama sendiri dari tempat mana lokasinya tu, lagi mantap. Ha, dan juga kepada anda, semoga dapatlah jaga ahli keluarga ni elok ya. Kadang tu dalam ahli keluarga, kita jelas sendiri tahu mungkin lah ada orang diuji dengan ahli keluarga, ada yang istimewa ataupun kurang upaya, contohnya autism ke kan, sindrom Down ke, ataupun mungkin juga yang memerlukan perhatian lebih sikit. Okay, yang terbaru yang berlaku dekat Putrajaya, seorang remaja maut dipercayai terjatuh dari pangsapuri di Presiden 5. Rumah dia tingkat 9. Tiba-tiba saya teringat pula, masa kecil sekolah rendah dulu, saya pergi rumah member, rumah balik sekolah. Kawan tu rumah dia tingkat 16 tahun. Tengah-tengah berborak-borak dengan kawan saya tu, berborak tu tiba adik dia yang bangun tidur mengigau, terus pergi ke koridor tu nak terjun tau. Dia memang mengigau. Dia bukan, sebab dia budak kecil lagi. Budak tu dia, masa tu dia baru macam satu je dua macam tu. Lepas tu dia pergi tu, terus panjat. Kita orang ada kat situ kat ruang tamu, cepat-cepat lah tangkap dia kan. Terus beritahu kat mak ni, makcik kena pasang makcik. Grill tu semua tu, anak makcik ni dia nak terjun. Ya. Jangan ya betul-betul ni. Kita pula yang susah hati. Jadi apa pun kes tadi tu yang berlaku di Putrajaya, polis sedang siasat. Okey, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut, punca masih lagi dalam siasatan. Itu yang dimaklumkan oleh PDRM. Okey, iaitu Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner ID Syam Muhammad. Apa pun kepada anda, semoga dalam keadaan yang selamat selalu. Kejap lagi menanti lagu-lagu ini.

0: Nanti kan selepas ini. Dan dengarkan ni pukul 6 petang kita ada apa? Kita ada Ibrah Merdeka.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Ya, walaupun usia kita makin meningkat, tapi tak salah ya kalau kita berjiwa muda. Bertempatlah ya. Dan paling penting, positif selalu, okey? Hidup perlu ceria dan gembira. Salam sayang dari saya, Rosita Rohaizan.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Debra Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexon Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya ketua setiausaha kerajaan negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategik Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga disebut syaitan ini melupakan

0: Kena rasa kita ingat sekali masa bangun tidur. Sekarang ni kita ingatan kita ni, sekarang ni aku boleh melihat ni, alhamdulillah Tuhan hidupkan aku. Kita boleh dengar Ana bercakap pada malam ni, alhamdulillah Tuhan bagi hidup aku. Ada tak sampai satu tak lepas ingatan kita kepada Allah kerana Allah menghidupkan kita pagi tadi sampai sekarang? Lepas tak ingatan kita kepada Allah? Tu sepatutnya sasuri. Patut nak buat misal kat tempat-tempat lain nak guna. Tok Guana sebut, dia kata kalaulah kita kata aktibar tak? Aktibar orang tu dapat handphone. Contoh handphone tak rajin, dia tak pernah pakai handphone lah kali. Orang tu bagi ni, saya bagi hadiah pada kamu ni, awak ambil lah ni hadiah ni. Oh, dia kata terima kasih lah, macam tahu-tahu je saya nak pakai handphone. Tak cerita. Jadi dia dapat tu, dia pencet-pencet tu. Dia pekan, dia tekan sana, dia tekan sini. Orang hok bagi tu balik dah. Balik dah seorang sekilan. Tapi nak sebutnya, bila dia pegang tu, dia pegang handphone, dia kata alhamdulillah, terima kasih lah orang tu beri. Orang hok beri tu balik dah. Petang kawan dia pegang lagi handphone. Bila pegang handphone tu, diingatkan siapa? Sebut jawab. Diingatkan siapa? Sebut jawab. Diingat orang beri handphone tu tak? Putus tak ingatan dia kepada orang hok beri nikmat tadi? Besok dia pegang lagi, contoh pegang lagi. 4-5 tahun dia jaga elok-elok, tak lepas ingatan dia. Setiap kali pegang dia ingat orang hok beri tu. Tapi persoalan kita dengan Allah, macam tu tak kita dengan Allah? Ni aku boleh melihat ni, lepas tak ingatan aku ni, Allah bagi aku lihat. Bukan setakat hari ni lihat pokcik, berpuluh-puluh tahun Allah Ta'ala bagi kita lihat. Ingat tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau tak ingat, kadang-kadang ingat, ada masalah tak akidah kita sekalian? Ada. Sebab itu kita perlu belajar dan terus belajar, insyaAllah. Jadi sebab itulah dia kata, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kata musuh, buat musuhlah. Bila kata arak, harap. Arak itu haram. Haramlah. Bila kata judi, judi itu haram. Haramlah. Siapa sebut? Allah. Ha tu. Tak? Maka jadilah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Tipu daya syaitan. Sebab itu tipu dayanya, sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya seperti supaya menjadi dari penghuni neraka. Min ashabis sa'ir. Itu sebab itu dalil yang menyatakan kita wajib perang, wajib musuh dengan syaitan. Jadi sebab itu dia kata, apa yang disebut tentang tipu daya syaitan, kita ambil sikit lah ya. Tipu daya syaitan, ha tu. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Sebab itu bila dia sebut dengan zikir. A'udzubillah, apa ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'us minta tolong. A'udzubillah. Aku minta berlindung dengan Allah. Billah dengan Allah. Sebab itu jalan penyelesaian pun disebut, kenapa kita akhirnya tak ada cara lain kita boleh selamat daripada apa-apa saja tipu daya, kerana semua itu makhluk Allah. Ya tak? Itu baca. Itu. Dia kata syaitan adalah musuh manusia. Tugasnya adalah menyesat dan menyeleweng manusia daripada jalan Allah. Dengan merosakkan ibadat kita. Merosakkan ibadat. Sebab itu disebut dalam kitab Talbis Syaitan. Syaitan ini antara menyesatkan manusia, mengajak manusia banyak beribadah kepada Allah. Banyak ibadah. Buat ibadah. Buat. Tapi mengaji jangan. Berilmu jangan. Tu ramai tak orang yang suka ibadah lah, mengaji tak payah, kuliah tak payah dengar lah. Itu antara tipu daya syaitan. Tu tak? Lepas tu setengah pendapat sahabat-sahabat Nabi menyatakan, kami ni lebih suka menulis satu hadis Nabi SAW itu. Tulis satu hadis Nabi SAW daripada solat sepanjang malam. Seronok tak solat sepanjang malam? Seronok sepanjang malam solat. Tapi sahabat Nabi kata, kami lebih suka menulis satu hadis, kerana apa? Ilmu lah lebih utama daripada beribadah tanpa ini.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Kenal tak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Akidah dikata dari segi merosakkan ibadat itu. Rosak. Kita tahu dah. Ni rasa ni syaitan tak boleh ni nak halang kita tengok ai orang ni datang masjid ni, aku tak boleh halang ni. Tak tak, ini memang orang semayang ni, orang semayang nak suruh dia tak semayang. Sorry lah. Itu syaitan. Nak suruh dia tak datang semayang. Tak maaf lah, memang dia semayang. Nak suruh dia buat benda maksiat, minta maaf lah, maksiat dia tak tengok. Tu, maka syaitan tak berhenti. Maka ada lagi jarum-jarum syaitan yang kita tahu apa dia. Buat ibadah, buat. Silakan buat ibadah, tapi buatlah dengan riak. Itu jarum syaitan. Dia tak berhenti. Tak berhenti. Lepas tu kena antara zikir yang boleh kita baca. Zikir yang boleh kita baca, pakcik-pakcik sekalian. Cuba kita baca sini. Moga dia boleh jadi satu benteng kita. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Kita baca sekali lagi. Nanti saya bagi tahu maksud dia. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Itu maksud apa dia? Baca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Apa dia? Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah, min syarri nafsi, daripada keburukan diri aku sendiri, kejahatan diri aku sendiri. Syarri nafsi ni, kejahatan diri kita sendiri. Kita tak datang, kita boleh datang masjid, tapi kita tak datang. Jahat tak jahat kita? Apa jawab? Jahat tu diri sendirilah. Kita kata orang jahat, tak ni. Taus minta tolong kepada siapa? Allah. Kalau kita betul-betul yakin pada Allah, masya Allah. Satu, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku dah dengar azan dah, patut aku boleh datang masjid. Aku dah nampak Quran, patut aku dah boleh baca Quran. Aku boleh dah nampak buah tasbih, patutnya aku boleh berzikir. Tapi syarri nafsi, kejahatan pada diri kita sendiri. Antara kejahatan yang ada pada diri sendiri, mengikut hawa nafsu. Yang kedua, wa'udzubika wa min syarri ghairih, dan juga kejahatan ghairih, lain daripada diri sendiri ni. Orang lain nak buat khianat pada kita, orang lain nak buat tak elok pada kita, orang lain nak buat macam-macam kat kita. Min syarri ghairih ni, bawa kereta, bawa elok-elok, orang nak tepuh kita, orang nak langgar kita. Kita elok-elok dah, orang langgar kita. Kita duduk elok-elok dah, orang nak khianat kita. Wa min syarri ghairih, daripada kejahatan yang lain. Yang ketiga apa dia? Wa min syarri ma khalaqa rabbih, dan aku berlindung padamu ya Allah, daripada kejahatan. Ma khalaqa, barang yang engkau ciptakan. Ma khalaqa rabbi, Tuhan ciptakan. Betul tak betul? Ni, COVID ni antara ni makhluk Allah, betul tak betul? Makhluk Allah, sembilan. COVID ni makhluk Allah ke bukan makhluk Allah? Sebab makhluk-makhluk ni benda kena jadi. Bila jadi, dia berhajat kepada yang menjadikan. Menjadi dia mestilah Allah. Asahnya lah akidah tu. Dah baca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairihi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Tu baca, baca, baca, baca, baca sampai tahap kita yakin, sampai kita dapat. Baca dapat, baca dapat. Ini sekalian. Lepas tu ada satu kisah seorang perempuan, ana tak ingat nama dia apa. Nafisah apa nama dia? Itu tak Nafisah, bukan Istiana lah. Cerita Halilah, orang yang ibadah, rajin ibadah kepada Allah, kau ibu. Zaman-zaman salafu soleh ni ada raja jahat. Duk khianat orang, buat khianat pada orang dan sebagainya. Maka seorang budak remaja ni nak cerita ni pergi lari pada Sayyidi Nafisah. Betul lah, Sayyidi Nafisah. Wahai puan, dia Halilah. Saya nak selamatkan diri saya daripada raja yang zalim ni, tolonglah saya. Maka kata Sayyidi Nafisah, kamu baliklah kepada raja kamu. Oi, balik pada raja. Orang tu dah takut pada raja zalim, tapi dia suruh balik pada raja yang zalim. Adakah puan tidak mahu menolong saya? Maka dia jawab dua patah. Saya mendoakan kesejahteraan kamu. Yang kedua, saya berdoa supaya kamu terhijab pada pandangan orang zalim. Tua je. Mari pembantu dia, cekup dia, bawa bagi pada raja. Ni raja ni, lelaki hok lari ni. Kata raja, mana orang lelaki tu aku tak nampak. Mana orang lelaki tu aku tak nampak. Kata pengawal ni depan raja ni, hey, betul aku tak nampak ni, sungguh aku tak nampak ni, padahal lelaki tu depan raja nampak tu. Doa tadi dia kata, mahjub min a'ini zalimin, terhijab daripada pandangan orang zalim. Dia cakap dua patah je, makbul doa dia. Maka raja tanya, dia jumpa siapa sebelum jumpa aku? Sayyidina Fisah. Bila dia sebut nama Sayyidina Fisah, terus dia angkat tangan, dia kata, aku tahu, aku minta maaf, akhir taubat pada Allah, akhir bagi duit pula. Dia kata, ni duit ganti pada kesalahan aku, mu ambillah, mu ibadahlah, kembalilah kepada Allah, aku nak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aini sekalian, yakin kepada Allah ta'ala. Itu kita tengok. Jadi dari segi akidah itu, syaitan menyesatkan kita dari segi ibadah, ibadah hak wajib, ibadah hak sunat. Tidak, dia sesatkan kita supaya meninggalkan ketaatan itu dan iman, sehinggalah manusia itu terjerumus ke dalam kekufuran. Sesungguhnya tipu daya syaitan terhadap anak Adam pada melakukan ketaatan melalui tujuh jalan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih

Kita lah ada lagu dari filem Dilto Pagal Hei. Sekarang pukul 2.04 minit petang. Hai, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Boleh beritahu kat saya, okay, lagu apa yang anda suka nak dengar? Hantarkan ke 019-3304-4425. Hai, apa khabar Kak Iti kita? Oi, semoga Kak Iti kita dalam keadaan yang sihat walafiat. Tengah masak ke? Kau dah settle dah? Tengah rasa santai dan rehat? Ataupun mungkin ketika ini ya, kepada anda dalam perjalanan tu, saya nak doakan semoga kemana jua destinasinya tu, selamatlah tiba. Okay, insyaAllah sambil enjoy dengan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat kita. Dan semalam untuk uji bakat kita kecil kita kan. Jadi, alhamdulillah semua peserta semalam telah pun memberikan saingan hebat mereka ya untuk peringkat semenanjung. Walaupun adik Irene tidak terpilih untuk ke peringkat seterusnya ke Sarawak. Tapi dek, kita faham awak dah buat yang terbaik dah. Itulah daripada rezeki. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada maknanya rezeki orang lain. Mungkin rezeki awak lain kali pula Irene ya. Tak mesti sedih. Itulah kan, teringat masa kecil dulu bila kita kalah pertandingan. Macam mana situasi anda? Kena marah dengan mak ayah bila kalah ke? Ataupun kena pujuk dengan mak ayah? Kenangan gitu. Jadi apa kita suka, insyaAllah kita teruskan dengan sokongan. Tapi kalau kita tak suka layanan kita ketika kita kalah masa kecil dulu, kita janganlah ulang balik kan. Ingat lagi betapa pedih hati ini. Gitu. Apapun, insyaAllah hari ini ada rezeki lain kali ya. Tiba

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, salam takziah ya diucapkan kepada ibu kepada pelakon Elvira Loy, iaitu Allah Yarhamah Filzah Yusof, yang telah menghembuskan nafas terakhir pada hari Ahad yang lalu ya. Dia laporkan dalam keadaan yang kritikal, ditidurkan susulan prosedur intubasi dekat hospital. Tu dikongsikan sendiri oleh Elvira, berusi dia punya status dia lah kan. Mungkin dia punya IG story dia hari ini lah, hari ini hari Ahad kan. Jadi itulah salam takziah kepada pelakon Elvira Loy, dan juga kepada anda yang mungkin tengah bersedih selain pada kehilangan yang tersayang. Ada juga yang kehilangan mungkin yang dapat-dapat, ataupun hilang kerjaya, ataupun hilang juga perniagaannya, ataupun hilang sesuatu yang sangat berharga untuk diri sendiri. Orang lain tak faham ni, saya yang memahami je lah yang faham. Katanya kan semoga dapatlah reda, dan insyaAllah ada hikmah di sebalik semuanya. Sama kita doakan untuk mereka dapat bangkit, dan juga yang paling penting reda lah kan. Dan juga terima kasih kepada Daimah Hilu di WhatsApp Sepanjang FM. Selamat bercuti kepada Cik Zaiham Razak, Bawan Salman Naim. Boleh nanti dengarkan lagu yang telah diminta. Okay, anda pun letak lagu 019-330-4425. Ucu kamu Subang pun ada. Apa khabar ibu? Ibu pula Ucu. Saya panggil ibu lah. Ucu boleh tak Ucu? Ucu kamu Subang kita panggil ibu eh. Ibu Ucu. Ah gitu. Lama tak dengar khabarnya. Katanya ada je. Sekali je kita timbul ni. Faham lah. Macam ikan lah kan. Nanti kan lemas pula timbul je sekali-sekala. Ya ada yang ikan timbul sekali-sekala. Okey, lama kita nak dengarkan lagu ni. Dora Diza Idris, lagu Salam Kaut. Lepas tu ada lagu telah ditulis sahabat kita, Hatiku Luka Lagi. Okey, Abang Salman Naim, semoga terhibur nanti. Okey.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Ya binti Hussein, orang tanya kita tengah buat apa. Saya tengah mancing ni. Alhamdulillah dapat ikan keli. Boleh tak macam tu? Comel je Dayah ni. Okey Dayah, nak dengar lagu apa Dayah? Saya nak dengar lagu Rohil Amani Hussein. Oh ya ke? Tajuk lagu Kawan. Okey boleh. Kita dengar kejap lagi. Okey, khas untuk anda. Mari kita dengar lagu yang telah diminta oleh sahabat. Kepada anda pun Ibu Ucu, dan juga kawan-kawan kita ni, Umi yang berada dekat Ampang tu. Semoga sihat selalu Sis Izan. Okey ke driving tu Mak Ngah Subang. Dan juga kepada sahabat, ya, selamat dengarkan 100.9.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Waktu saya pukul 2.45 minit petang. Okey, sebab betul nak cakapkan untuk anda nanti kejap lagi ya. Ada bahas ke minggu ini seperti biasa lah ya, pada pukul 3 petang nanti. Okey lah Nis. Oh, kata sahabat kita ni, ha, balik Melaka kejap jumpa orang tua. Wah, alhamdulillah rezeki. Masih lagi ada bonda ayanda, berezeki juga untuk pergi singgah tengok. Ya kan, orang ada keluarga ni kan, kadang tu dia bukannya perlukan berjam-jam kan, berhari-hari dapat singgah tengok pun dah alhamdulillah. Dapat yang jenis call pun okey. Saya tak mengharapkan anak-anak balik pun ni. Ni ada seorang sahabat lah meluahkan perasaan dia apabila anak dia tu dah kahwin, hilang terus. 3 tahun kahwin, 3 tahun hilang. Kau dapat nombor 2, tak adalah perangai macam si abangnya pun sama. Lagi dahsyat. Terus tak balas terus mesej. Kenapa macam tu ni? Saya pula yang susah hati mendengar je. Ya Allah, ujian tu akak ni lah . Jadi kepada anda mungkin ada dengan ujian anda sendiri, semoga dapatlah ya dihadapi dengan tenang. Dan sesampai tu juga, kalau nak dengar lagu kegemaran anda, saya usaha untuk siarkan. Kalau tak sempat, nanti lepas pukul 4 tau. Sebab pukul 3 sampai pukul 4 ada masker minggu ini. Lepas tu nanti pukul 4 nanti sambung balik lagu yang anda minta. Macam kawan kita ni kata nak dengar lagu You Kiss. Alright, nanti dengarkan kejap lagi. Okay, nanti Zai kita. Sekarang kita dengarkan dulu lagu Datuk Rosa, Pudar.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Los Russians.
1: Oh, Los Russians. Okay, sekarang ni pukul 3 petang ya. Baiklah, seperti biasa pukul 3 petang. Setiap hujung minggu kita ada Basker minggu ini yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita. Dan untuk hari ini, jom nak dengarkan siaran ulangan The Azhar bersama dengan DJ N. Ha, jadi jom sama kita dengarkan, okey? Dalam Basker minggu ini.
2: Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio nombor 1 orang Selangor. Pastinya kita kembali lagi setiap hari Ahad, kami bawakan khas untuk anda Basker minggu ini. Dan pastinya minggu ini kita bersama dengan satu kumpulan yang saya kira cukup menarik, sebab anda dah dengar kan nyanyian pertama mereka. Semua ada yang mula-mula keneka dah yang dengarkan kami itu. Okey, yang dengarkan melalui frekuensi 100.9 atau yang ikuti kami melalui Facebook juga. Kalau anda nak lihat sendiri persembahan mereka, anda boleh singgah di Facebook kami, Selangor FM 100.9. Okey. Dan pasti untuk hari ini kami bawakan khas untuk anda dalam suara 34 puncak prestasi. Kita ada The Azhar di sini. Wow, seronoknya lah saya dengar kan, memang padu habislah lagu Bunga Maaf.
2: Yeah.
1: Yang baru kita perdengarkan tadi. Okey, jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka. Yang dah tengok di Facebook pasti dah mula-mula keneka macam Azrin Azhar. Okey, jom kita nak bersama dengan vokalis dan juga keyboardisnya dahulu.
2: Yeah.
1: Okey, Azrin Azhar. Kan kalau dulu masih lagi, adakah awak masih lagi giat, orang kata bergiat solo, ataupun selepas tertubuhnya The Azhar ini dah?
2: Saya last kali saya membuat persembahan secara solo pada tahun 10 tahun lepas lah.
1: Eh, lama.
2: 2014. Lepas tu saya rasa saya dah tak nak solo lagi. Saya rasa kecil. Kalau ada offer apa-apa untuk buat persembahan, saya memang akan bawa kaki-kaki pukul saya.
1: Kaki-kaki pukul eh?
2: Pukul.
1: Oh, boleh pinjam ni. Okey. Dan selain daripada Azrin Azhar sendiri, kita ada rakan-rakan yang lain juga. Okey, mungkin boleh diperkenalkan diri. Kita mulakan dengan drama kita. Namanya siapa?
3: Nama saya Muhammad Nur Ilham. Tapi orang panggil Am je.
1: Panggil Am je.
3: Panggil Am je.
1: Panggil Am je. Okey, dan selain itu juga kita ada pemain basis kita. Namanya?
4: Nama saya Muhammad Syukur, panggil Syuk.
1: Panggil Syuk. Kelas
4: kira
1: nama.
4: Macam nama antarabangsa lah.
1: Okey. International lah.
3: Lagak je.
1: Faham. Okey, dan kita ada gitaris kita. Kita ada Muhammad Zulkarnain, betul kan?
5: Ya. Orang panggil apa? Zul.
1: Panggil Zul. Itu nama yang biasalah orang kenal. Sebab saya difahamkan macam Azrin Azhar sini daripada nama, banyak nama gelaran kan. Sebab Azrin Azhar selain sekarang ni dah ada The Azhar lah. Sebelum ini memang masih lagi kan?
2: Masih
1: bergelar
2: lagi
1: guru vokal.
2: Iya.
1: Okey, kalau macam saya ni, awak dengar vokal saya, awak rasa saya boleh menyanyi tak?
2: Boleh.
1: Pandai. Cuba, tak apalah. Saya rasa macam buka air je rasa. Okey, kita nak tanya jugalah The Azhar ini, bila ditubuhkan? Sebab saya dengar sebenarnya baru sangat.
2: Iya.
1: Mungkin Azrin Azhar sendiri boleh kongsikan.
2: Okay, bila ianya ditubuhkan. Saya akan mulakan dulu, sebab kalau saya minta gitaris cakap, dia memang cakap pakai niat dia. Tertubuhnya The Azhar ni pada bulan Ramadan tahun ni, tahun 2025. Saat masa tu saya di offer untuk buat persembahan pada sepanjang bulan puasa di Bangi Convention Centre. Dan mereka perlukan 3-piece band. Jadi saya call kawan-kawan saya untuk kontrak di situ lah selama sebulan. Dan Alhamdulillah kita buat video. And then ada kita dikira project band lah. So bila orang tengok, seorang nak panggil show semua. Dan bila kita rasa kita bertiga je tak ada pemain bass, so kita jumpalah Syuk dalam kotak dekat depan sana. Kutip Syuk.
1: Sian Syuk. Okay, macam yang lain-lain ni kan, mereka ni memang dah join band lain ke, memang macam mana tu sebenarnya?
2: Actually masing-masing ada band masing-masing juga. So kita ni berempat ni project band.
1: Kalian pun ada band lain. Seorang ada berapa band ni? Banyak betul job ni.
2: Itulah dia macam tamak pun macam tu.
1: Pasal barang jadi duit.
4: Betul.
1: Okay. Maknanya ada band lain juga dalam masa sama. Kalau perlukan mungkin Azrin Azhar sendiri akan panggil band inilah.
2: Betul.
1: Okay, dan nama Azhar itu adalah nama
2: gabungan
1: yang
2: daripada nama-nama kami. So jadi Azhar.
1: Macam biasalah, nama Syukur kita tak nampak, dia memang pakai niat.
2: Memang kita sepikan dia.
4: Anggap dia macam saya tak ada.
1: Apa?
4: Anggap dia macam saya tak ada. Saya tak ada dia.
1: Anggap dia macam tak ada.
2: Tengok, dia sedih, pun macam bayang-bayang sedih, saya kat sini.
1: Sedih dengar kan. Okey. Jadi kalau ditanya berkenaan dengan bagaimana tu tubuhnya, itulah bermula daripada bulan Ramadan.
2: Betul.
1: Kan? kalau ikutkan bulan Ramadan tertubuhnya, dia macam satu ruang rezeki jugalah.
2: Oh, amin.
1: Kan. Okey, selepas ini kita nak dengarkan lagu yang seterusnya yang akan didendangkan oleh The Azhar ini. Okey. Kalau tadi kita dah dengar lagu pertama di pembuka tadi, lagu Bunga Maaf. Jadi kita nak layan dahulu lagu daripada Nona Ria. Okey, dan juga lagu daripada Agnes Monica. Tak ada logika lah, saya suka lagu ni. Okey, iaitu lagu Santai daripada Nona Ria dan juga Tak Ada Logika daripada Agnes Monica. Kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Pastinya anda sedang ikuti Basker minggu ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan The Azhar.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam bas ke minggu ini. Pastinya khas untuk anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Bersama dengan dia Azhar, banyak lagi yang ingin kita ketahui bersama dengan mereka. Kita pun ada cabaran-cabaran yang akan kita perkenakan. Perkenakan tu macam sengaja kan. Kita keudarakan yang anda perlu menjawab. Tapi sebelum tu, kita nak tanya lagi. Berkenaan dengan dia Azhar sendiri kan. Saya kira kalau Azrin Azhar, walaupun mungkin dah 10 tahun lepas awak buat persembahan solo kan, tapi pengalaman tu ada. Okey, jadi nak tanya jugalah, macam yang lain pun dah biasa juga sebab kalian pun ada band lain juga kan. Tapi macam mana cara yang biasa kalian buat untuk tarik crowd? Maksudnya kalau daripada segi persembahan, pernah ke mungkin Azrin menyanyi yang syukur menari ke, pernah ke? Sambil
2: dia kalau syukur menari, dia bukan tarik, dia menolak crowd.
1: Oh, dia menolak dia lain.
3: Saya pernah terbenci ke diri saya.
1: Okey.
2: Biasanya okay. Kalau buat persembahan di public tu, mungkin bebanan tu pada front line lah, iaitu pada saya. Macam mana nak tarik crowd tu. Tapi sebab kita orang berempat dah ada chemistry, kadang-kadang kita akan suruh diorang nyanyi sama-sama. Diorang dah faham bahasa tangan saya. Kalau saya macam ni je, diorang akan diam. Atau kalau saya tunjuk dia je, dia je kena main. Sebab aku tak ada di rumah, diorang akan follow sekali. Jadi cari cara untuk kita orang tarik crowd tu, mostly bebanan daripada saya lah.
1: Oh, mana awak main lah. Kan, maknanya memang dah boleh baca lah. Azrin, biasanya kalau lebih selesa nak saya panggil apa?
2: Panggil saya Azrin pun boleh, Rin pun boleh.
1: Ada nama manja ke?
2: Cantik.
1: Kemain awak. Aduh, hai. Kan awak juga aktif dengan sebagai guru vokal kan? Kadang-kadang kalau di kelas ni memang dipanggil cikgu lah. Baru-baru ni kita baru meraihkan Hari Guru. Jadi ada dapat hadiah daripada kawan-kawan ni ke?
2: Oh, ada. Blender.
1: Dia bagi blender kan?
2: Diorang ada celebrate cake. Dia pun cikgu gitar juga sebenarnya.
1: Saya tiba-tiba rasa nak main gitar. Nanti saya register kelas awak ya.
3: Ada kelas
1: personal tau. Tapi saya nak orang kata personal coaching.
4: Gitu.
1: Okey, kita nak tanya jugalah, kalian biasa perform apalagi bermula bulan Ramadan, banyak pula sambutan kan, dan pastinya ada kenangan-kenangan tertentu lah. Walaupun mungkin kalau dikira baru kurang lebih 2 bulan lebih, tapi sepanjang 2 bulan lebih tu apa mungkin yang boleh dikongsikan? Mungkin dengan grup lama ke, kenangan sepanjang membuat persembahan?
2: Sebenarnya kami masih lagi bersama dengan grup lama masing-masing. Jadi grup ni pun memang kita bergerak juga serentak. Cuma alhamdulillah dalam tempoh walaupun 2 bulan tertubuh ni, baru-baru ni kita baru dapat agak projek yang sangat besar lah. 3 hari berturut-turut punya kerja. Dan dekat situ menguji kesabaran dan keimanan masing-masing.
1: Kesabaran dan keimanan.
3: Betul, sangat.
1: Di mana keimanan itu diuji? Apa yang sebenarnya yang boleh dikatakan sampai menguji keimanan itu, yang sebab rasa macam hilang sabar je.
2: Kadang-kadang kita, kalau bila kita involve dengan event yang eventnya daripada pagi sampai malam yang 3 hari berturut-turut, there's always changes dalam sebab kita berurusan dengan manusia kan. Jadi selalu ada idea yang tiba-tiba datang daripada klien. Jadi kita ni pula dibayar. Jadi bila paymaster minta sesuatu, saya kena tahu macam mana nak handle perasaan lelaki. Macam tu. Sebab lelaki punya bakar darah tak sama macam perempuan punya bakar darah.
1: Adakah mereka sebenarnya agak beremosi berbanding sekarang ni, sebenarnya nampak kuat tu, bersopan.
2: Sekarang ni masih lagi dalam mood berpura-pura.
3: Alah, orang cover baik.
1: Okey. Jadi sebenarnya banyak juga bebanan sebagai, boleh saya kata sebagai ketua kumpulan lah, untuk manage crowd, untuk nak manage juga emosi semua supaya dapat perform dengan baik kan.
2: Sebagai performer, kalau tanya pendapat saya, emosi paling penting. Sebab kita tak boleh pentingkan emosi sendiri. Kalau saya lapar ke, saya bad mood ke, saya marah sekalipun, itu bukan masalah orang untuk melihat. Jadi saya kena tukar sebagai performer dan semua orang lah. Jadi emosi saya dan emosi mereka, saya kena jaga.
1: Jadi emosi saya, siapa nak jaga?
2: Saya, saya dipertanggungkan jawab sekarang.
1: Tiba-tiba kan. Aduhai. Okay, biasanya kalau buat persembahan banyak kan lagu kan? Lagu tu memang lagu daripada playlist kalian sendiri untuk kalian persembahkan, ataupun ada permintaan-permintaan juga yang tiba-tiba je?
2: Kadang-kadang tiba-tiba pun ada. Tapi sebenarnya kita faham yang setiap orang mempunyai selera yang berbeza.
1: Okay.
2: Jadi kadang-kadang kalau kita tengok orang tu baju dia head to toe, kita macam dah boleh agak ni dengar lagu-lagu spin kot, skoin kot. Ini lagu orang putih kot.
1: Okay.
2: Kalau nampak kasut Converse, lagu Nirvana kot.
1: Contoh. Okey, kalau kita lihatlah kan, sebab orang yang tengok di melalui kita punya social media dapat tengok, kalau Syukur ni, kalau dia ni adalah penonton yang datang, bila awak tengok dia, awak rasa dia suka lagu yang bagaimana?
3: Salah. Macam salah soalan ni.
2: Okay, kalau daripada rambut indie dengan kasut indie, dia macam more tu lagu-lagu metal.
1: Dandut kan
2: Tapi yelah, selain daripada lagu metal yang dia dengar, dia juga suka lagu-lagu lama.
1: Wah, wow. Ada jiwa klasik di situ lah.
2: Klasik FM yang bagi kat dia.
3: Yang 60-an. Saya minat 60-an.
1: Serius? Oh, okay, okay, okay. Saya kena meneliti rasa awak lepas ni. Walaupun serius ke 60-an? Macam tak seiring dengan kasut je. Ke sebenarnya jiwa bercelaru sebenarnya?
3: Tak.
1: Tak. Okay, selepas ini kita ada satu cabaran yang kita panggil sebagai Ada Apa Dengan 5. Mudah saja. Okay, untuk cabaran ini, kalian perlu menamakan 5 perkataan yang menggambarkan diri kalian lah. Kita perlukan 5 jawapan. Mungkin Azrin boleh ambil 2 jawapan, boleh?
2: Oh, boleh, boleh.
1: Yang lain satu saja.
3: Satu lagi.
1: Masa ni lah kalau nak up diri, kalau nak kata apa yang menggambarkan saya kacak. Tak apa. Boleh je.
2: Walaupun macam nampak macam berpura-pura.
1: Walaupun nampak macam satu kenyataan palsu, tapi tak apa.
3: Okey.
1: Okey saja. Yang penting keyakinan tu penting. Okey, kita mulakan dengan cabaran Ada Apa Dengan 5, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, kita mulakan dengan Azrin dahulu. Ada Apa Dengan 5? Yang pertama,
2: garang mengamuk.
1: Oh, awak kuat mengamuk eh?
2: Kuat.
1: Oi. Tak sangka.
2: Saya kuat mengaum sebenarnya. Ni punching bag saya sebenarnya.
1: Dia memang mangsa dera. Mangsa dera ke apa Syukur ni? Sesuai dengan nama lah. Kata selalu kalau orang yang bersyukur, dia selalu orang yang pasrah, redha, semua dia ada. Jadi sesuai lah tu awak dalam kumpulan ni. Okay, Syukur, awak
3: punching bag kot.
1: Lah, redor betul awak ni. Tempat lepas marah. Tapi tak pernah kena pukul lagi kan. Setakat orang kata bebelan je lah. Biasa orang perempuan
3: betul
1: ni kan.
3: Betul, cerita luar.
1: Okay, seterusnya kita ada, kita mulakan dulu dengan pemain drum kita dulu. Kita nak dengar daripada pemain drum kita dulu. Apa?
5: Driver.
1: Apa?
5: Driver.
1: Eh, kuat sikit lah.
5: Pemandu.
1: Pemandu?
5: Pemalu.
1: Oh, awak pemalu eh?
2: Driver.
1: Driver?
2: Pemandu.
1: Kenapa pemandu pula? Itu menggambarkan diri awak pemandu. Saya tak faham.
5: Sebab saya drama, dia yang bawakan band ni.
1: Lain macam tu awak. Celebrate diri awak ni.
2: Masalahnya saya pun baru faham.
3: Saya pun sama.
1: Jadi tak salah lah kalau saya tak berapa nak faham. Sebab ketua kumpulan pembangun nak faham.
2: Tapi memang biasanya kalau borak kan dia, memang kita pun tak faham sangat apa dia.
1: Dia menggunakan bahasa apa. Tak apa, kalau tak faham, cakap tak faham, lukis lain kali. Berkomunikasi dengan cara melukis. Okay, seterusnya seorang lagi kita ada Zul. Zul, apa Zul?
6: Saya rasa santai je kan.
1: Oh, awak santai eh?
2: Ya Allah, tipu tu jangan nampak sangat.
3: Betul lah.
1: Serius lah, dia santai?
6: Ya,
1: santai. Betul eh? Macam relax, tenang je lah.
6: Saya tak suka banyak masalah.
1: Oh, awak tak suka banyak masalah. Jadi sepanjang awak bersama dengan kumpulan ni, ada masalah-masalah yang awak rasa?
6: Ada, tapi saya buat tak tahu.
1: Masalah tetap akan ada lah eh. Okay, dan jom kita nak teruskan lagi. Kita nak dengarkan lagu kita yang keempat yang akan dinyanyikan oleh Azrin. Okay, lagu Antarabangsa dari The Azhar. Begin, betul eh?
2: Betul.
1: Okay. Jadi jom kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Selepas ini, lagu yang keempat.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini. Kami bawakan kepada anda ada Azhar untuk hari ini. Okey, 4 lagu dan mereka dendangkan. Kita dah dengarkan lagu antarabangsa juga baru seketika tadi. Dan pastinya kita ada cabaran lain juga selepas ni. Kalau tadi dah ada apa dengan 5 kan. Lepas ni kita ada satu cabaran yang kita panggil sebagai kena tak kena. Jadi untuk cabaran kena tak kena ni mudah aja. Okey. Di mana penerbit nanti akan mainkan satu sudutan lagu. Okey, kita nak tahu adakah kalian mungkin pernah nyanyi lagu ni ataupun tidak. Okey, kalau pernah nyanyi mungkin senanglah, kan?
2: Kena nyanyikan lagu tu.
1: Kita dengar dulu, okey. Kalau anda kata tak pernah tu akan jadi cabaran yang lebih sukar lah. Kalau pernah, sambung sahaja. Boleh?
2: Okey, boleh.
1: Jadi kita nak tahu lagu apa, kita nantikan kita punya sound.
2: Okey.
1: Berdebat.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini, pasti dalam suara 34, puncak prestasi. Bersama saya Anne dan The Azhar untuk hari ini. Okay, kita dah dengar dah macam-macam lagu dah yang dinyanyikan oleh mereka. Persembahan yang hebat saya kira. Semua terhibur, saya pun terhibur dengar. Tadi kita dengarkan lagu untuk cabaran kena tak kena. Memang kena sangat lah kan. Lagu daripada Nozali, Rahsia Hujan. Okay, kita nak sambung lagi lah bersama dengan Da Azhar. Kita nak tanya, kalian biasa buat persembahan di mana? Kalau yalah, selain dipanggil untuk show, itu mungkin untuk kadang-kadang orang kata persembahan-persembahan private dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk di luar yang orang boleh datang tengok, di mana?
2: Biasanya kami akan perform di cafe. Dekat Putrajaya.
1: Okey.
2: Indus Cafe.
1: Indus? Okey, itu pukul berapa biasanya?
2: Malam, daripada pukul 8 sampai 11.
1: 8. Kalau sepanjang 3 jam kan, kurang lebih berapa lagu sebenarnya boleh didengarkan?
2: Biasanya satu set dalam 45 minit. Jadi dalam 45 minit tu boleh pergi dalam 7 ke 8 lagu. Satu malam at least kena standby dalam 25 ke.
1: Wow, banyak lah. Kalah konsert lah. Maknanya semua lagu tu memang totally dinyanyikan oleh Azhar ataupun ahli lain boleh menyanyi juga ke?
2: Kalau dia ada weekend dengan weekdays, weekdays memang seorang-seorang je nyanyi.
1: Okay.
2: Weekend baru ada dua penyanyi.
1: Okay, seorang lagi?
2: Seorang lagi ada band member lain.
1: Okay.
2: Jadi kalau weekend tu macam senang banyak sikit lah hidup.
1: Oh. Kalau waktu-waktu weekday tu memang seorang je nyanyi.
2: Kena cover seorang.
1: Vokal tu lah nak kena jaga kan. Banyak lagu nak nyanyi tu kan. Dan lagu tu biasanya lagu yang diminta ke ataupun memang lagu you all sendiri?
2: Lagu
1: maksudnya lagu yang memang dah korang dah bersedia untuk menyanyi ke? Sebab kadang-kadang bila kat cafe ni kita faham lah, kalau tempat-tempat macam tu kan.
2: Yeah,
1: dia orang banyak
3: request.
1: Dia macam mana?
2: Kita nyanyi lagu top 40.
1: Okey.
2: Tapi macam Zul pun dia ada dia perform dekat Cyberjaya. Dekat cafe juga. Jadi kita orang area Putrajaya, Cyberjaya.
1: Okey, faham. Okey, selalunya kalau sambil-sambil buat perform tu kan. Ada pernah buat live tak?
2: Saya selalu.
1: Oh, selalu.
2: Yeah.
1: Maknanya boleh follow lah kalau account melalui TikTok.
2: Tapi saya account private Azrin Azhar. Maknanya personal account.
1: Maknanya kena add dulu, kena di approve dulu.
2: Baru boleh gaduh.
1: baru boleh tengok. Kenapa private?
2: Tak. Sebenarnya bila personal account. Saya public.
1: Itu kenapa private jarang. Okey, macam Da Azhar sendiri tak ada apa ni? Social media sendiri ke?
2: Dekat Instagram
1: tak buat
2: ada
1: lagi sebab baru 2 bulan lebih.
2: Baru terfikir nak buat. Tapi Instagram kita dah ada.
1: Okay.
2: Di Azhar juga. THE ADZA.
1: Oh, kat mana kalau kebiasaan mereka nak panggil tu melalui, boleh share di Instagram lah.
2: Betul.
1: Okay. Okay, apa lagi? Mana tahu kan, kadang bila orang dengar ni, dia nak tengok dulu. Dia nak tengok semua nak panggil job tu kan. Dia nak tengok live dulu. Okay, macam mana kalian, saya kira kalian ni dah kenal kan sebelum daripada yalah bulan puasa kan, tertubuhnya Da Azhar tu.
2: Betul, tapi memang, sebelum tu kita dah kenal beberapa tahun lepas lah.
1: Maknanya memang dah berkawan.
2: Dah berkawan, betul.
1: Tapi bila berkawan ni, yalah kawan, tipulah kalau kita tak ada kadang-kadang berselisih pendapat kan. Jadi macam mana mengatasinya tu? Kenapa yang lain semua dia macam tengok satu sama lain kan? Adakah kalian tak ada hak bersuara? Tiba.
2: Ada. Biasanya lah kalau berselisih pendapat. Tak tahu lah ni apa yang saya dapat tengok semua orang lah. Kalau satu orang tu tengah marah, tiga orang akan diam.
1: Oh, itu.
2: Tapi yang biasa yang kaki marah yang belakang ni sebenarnya. Yang sakit dada ni. Itu pasal dada dia sakit.
3: Lepas tu dia cakap dada.
1: Kenapa? Dia menjawab pendam ke?
2: Jantung dia bergelodak.
1: Itulah sebab
3: dia paling penyabar lah antara kita orang-orang. Dia paling menyabar.
1: Tapi itulah impact dia dapat, sakit dada tu. Menahan sabar tu sampai sakit dada tu.
4: Macam kena tumbuk dada tu.
1: Jadi maknanya korang mengamalkan konsep macam dalam rumah tangga lah. Maknanya kalau seorang marah, yang lain diam. Jadi antara empat-empat, siapa yang selalu marah yang main drum ni?
2: Dia selalu marah saya. cepat marah dia.
1: Selalu marah awak.
2: Tapi dia cepat marah.
1: Oh, yang lain? Yang ni santai lah.
2: Santai.
1: Dia paling menenangkan lah.
2: Dia macam Zul orang ni baru lepas kena bius dekat hospital.
3: Macam
2: dia cantik.
1: Kalau macam Syukur macam baru lepas ditidurkan.
2: Dia suka bakar-bakar. Kalau orang marah pun bakar-bakar orang. Tapi dia bakar-bakar baik lah. Aku tak boleh cakap macam tu tu.
1: Dia macam
2: tu jawatan dia. Jawatan si anak kutip.
1: Bangga untuk ni. Nampak sangat wajar riaknya tu.
3: Kita orang yang tiga orang ni, yang apa Indus tadi, yang malam kita orang tiga orang lah. Maksudnya kita orang tiga orang ni kat Indus.
1: Okay.
4: Saya tak ada.
3: Yang dia dekat Sabah Jaya.
1: Oh, sebab awak ada another band kan?
4: Betul.
1: Oh, busy betul awak. Maknanya, okay, saya, soalan saya, bila yang dia ada selalunya? Bila
2: setiap kali ada event yang melibatkan
1: Azhar. Sebab kadang-kadang ada orang kata dia nak tengok yang empat-empat ada tu. Kena tunggu event lah. Panggil event je lah senang. Panggil event lah. Empat-empat akan ada . Yang sakit ada tu okey. Risau.
2: Telefon talian Nur Kasih.
3: Pokok lah ada orang nak yang kafe berbuka ke apa kan. Nak panggil boleh.
2: Nak panggil kita orang berempat. Boleh.
1: Okey. Kan,
2: nak buka kafe ke?
1: Bercadang lah. Tapi bau bercadang tapi tak tahu nak jual apa. Tengah fikir. Okey, dan selepas ni kita ada lagu medley yang akan dinyanyikan oleh mereka. Okey, kita ada lagu Hal Hebat juga bersama dengan Krip. Okey, saya tak sabar rasanya nak dengar. Okey. Sebab selepas ini untuk lagu kedua terakhir, sebab lepas hujung nanti kita adakan ada lagu killer song kita.
2: Wow.
1: Jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor bersama dengan The Azhar. Selangor FM.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini. Gabungan lagu medley.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio Malaysia Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, bersama kita dalam Basker minggu ini bersama dengan The Azhar untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang ikuti kami dari awal 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Untuk Basker minggu ini dalam 34 suara puncak prestasi, anda boleh ikuti setiap hari Ahad kami bawakan khas untuk anda. Kita dah masuk di talk set kita yang terakhir, pastinya untuk kita dengarkan di penghujung nanti, iaitu lagu killer song daripada mereka. Kan, persembahan yang akan ini diraihkan oleh keempat-empat, tapi nyanyian oleh Azrin Azhar. Okey, boleh sebut Azrin Azhar dalam kumpulan ini. Kita tahu Azrin Azhar dulu bergiat solo kan, bergerak solo. Dan ada satu lagu sebenarnya yang bermain di fikiran saya yang saya nak dengar awak nyanyi. Tapi lagu ni tak ada dalam kita punya ketujuh playlist yang akan kita dengarkan kepada anda. Tapi ini saya minta secara amplak lah kira,
2: wow,
1: kan.
2: Wow, boleh.
1: Lagu Pujaan Malaya, boleh tak? Belanja
2: boleh,
1: sikit.
2: Boleh.
1: Ah, okey, boleh.
2: Pujaan Malaya, oh oh oh oh. Kau pujaan, ayai pujaan ku.
1: Ada yang dengar ni kata, oh ini ke penyanyinya? Ya, inilah penyanyinya. Okay.
2: Ya, waktu tapi... tu umur saya baru 26 ke 25 macam tu.
1: 26, 25, ya. Ini kira 10 tahun lepas.
2: Lebih, saya dah 40 tahun dah tahun ni.
3: Dah boleh panggil saya acik.
1: Acik. Ya, dia orang tak boleh. Dia kata panggil acik, tak boleh panggil akak, tak boleh marah, dia kata. Macam bila aku jadi akak kau? Kan ada kan? Dia marah, dia tak boleh terima panggil.
2: Sebab tu saya biasanya kalau saya jumpa orang random, saya akan panggil orang datuk je. Assalamualaikum Datuk.
1: Boleh pula bila boleh. Panggil Datuk dia okey kan?
2: Okey pula.
1: Panggil pakcik dia tak boleh terima.
2: Tak
1: boleh,
2: tak boleh terima hakikat tu. Macam syukur.
1: Okey, kalau tadi dia sebutlah untuk media sosial untuk The Azhar sendiri secara officialnya belum lagi. Tapi kalau anda nak cari, mungkin lepas ni melalui IG ada kan, The Azhar. Okey, mungkin selepas ni akan ada kod di apa ni,
2: platform yang lain,
1: kan, dengan kata carian nama yang sama. Tapi mungkin ada dia punya manager ke, terus buat ke belakang, terus create kan.
2: Okey, untuk dia punya Pak, dia tengah ada, makin sibuk Pak, dia tengah buat.
1: Dia tengah buat, dia tengah buat. Senang nanti orang nak tengok kan. Sebab bila dengar tadi rasa macam tak puas kan. Sebab tu lagu je kita ada. Okey, lepas ni nanti bolehlah kita, tak tahu mungkin ada ke apa ni, Selangor FM, mungkin bila kita turun lokasi kita boleh bawa ada Azhar sendiri kan, untuk sama memeriahkan. Okey, jomlah kita nak tanya jugalah yang terakhir, kita nak tanya harapan kalian. Mungkin ada planning ke nak buat lagu sendiri, ada ke yang lagu untuk Azhar sendiri akan jadi?
2: Setakat ni kami mungkin ada, insyaAllah, tak tahu lagi. Tapi rancangan kami setakat ni kita nak buat konten. Kita masih lagi fikir macam mana nak bergerak sebagai event band. Maknanya untuk cover corporate dinner ke, weddings ke, apa-apa event, festival ke, Selangor FM ke. Lah, tak cakap.
1: Lah, dah tahu pula. Okey, jadi itu antara perancangan lah boleh, yang lain boleh ke? Boleh, yang lain boleh mencipta lagu ke, tulis lirik ke, ada ke? Ada pengalaman ke? Macam Zul sendiri, dah ada okey kan? Risau. Syukur, ada pengalaman ke?
4: Pengalaman apa?
2: Mencipta
1: dan mencipta lagu kan? Ada ke?
4: Tak ada. Saya tak otak ada. Saya benak.
1: Awak jujur sangat kan? Okey, macam Zul sendiri?
5: Kalau cipta muzik tu boleh lah, kalau lirik tu
1: belum
5: lagi.
2: Sebab dia nak bercakap pun susah apa dah lagi dia
1: nak buat lirik. Tak apa, nanti awak kompos, lirik saya tulis. Okey, kita ada juga kita punya pemain drum kita. Mungkin awak sendiri ada ke?
6: Saya
1: bercadang
6: drum ni, saya pernah rekod. Lagu macam lagu band-band, ada band, ada Nadira apa? Siapa? Nadira Zani.
1: Awak jangan tanya saya tak terlibat.
2: Nadira Zaini.
4: Dan lagu Nadira, untuk
6: Nadira
4: kan?
6: Nadira. Yang lagu dia viral tu. Saya pernah rekod lagu.
1: Oh
6: lagu
1: tu, bukan lagi kita. Lagi tu ke?
6: Tak, nyawa. Okay. Dia
2: lagu
6: dia,
2: lama dia.
6: Lagu lama.
1: Okey.
6: Lagu first je. Tu nyawa tu. Tu saya rekod lah. Lepas tu ada band-band lain pun ada juga rekod. Lepas tu dengan band dulu sebelum The Azhar ni tubuh, ada band lama saya. Band lama saya, first band saya tu Skala Richter. Second tu Bima Sakti.
2: Semua rock lah.
6: Semua rock kan.
2: Tu tu saya cakap jangan ajak dia borak.
1: Baru nak dengar dapur hujung, baru nak dengar suara dia kan. Jadi cadangan lain mungkin awak lepas ni nak keluarkan produk ke, sekir ada ke tak ada? Boleh jadikan diri sendiri testimoni.
2: Sebab tadi kafe nak buka, tak tahu nak jual apa tadi. Saya dah letak ubat sakit dada tu.
1: Okey, jadi kepada anda juga terus kekal setia dengarkan Selangor FM sebab kita dah orang kata masa mencumburi kita. Kita nak dengarkan persembahan yang terakhir yang bakal dipersembahkan oleh mereka. Kita ada, kalau kita sebut lagu terakhir ni biasanya killer song lah. Kalau dengar yang paling best lah, yang paling best lah eh. Kalau tadi anda dengar pun anda dah macam mungkin dah dan mengagumi dan azar. Inilah kemuncaknya untuk lagu daripada penyanyi asal Coklat.
2: Iya.
1: Kita ada lagu Karma.
2: Betul.
1: Okey, jadi kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Jangan lupa minggu hadapan kami kembali lagi bersama dengan anda dalam Basker minggu ini pastinya di Radio No. 1 Orang Selangor, juga bagi pihak penerbit Syahidah Salim. Kita jumpa minggu hadapan, tapi apa pun kita tutup persembahan kita untuk hari ini dengan lagu killer song daripada Da Azhar, lagu Karma.
2: Bye.
1: Terus kekal dengarkan Selangor FM.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi setiap

0: Itulah dia Puteri Hafira dengan lagunya Sang Camar. Ha, nanti kita lagi menanti, kita ada lagu apa? Ada lagu Iklim. Bukan ku tak sudi kasih. Lagu Bukan Ku Tak Sudi juga ada lagu Hopelessly Devoted to You. Dan banyak lagi lagu-lagu yang menanti anda. Okay. Tapi apapun perkongsian daripada Haji Kamal, terima kasih. Setiap orang memiliki jalan hidupnya tersendiri. Jangan kita terlalu sibuklah nak bandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Kerana Allah memberikan perjalanan, ujian dan pelajaran berbeza-beza bagi setiap hambanya. InsyaAllah kita terus sabar, ikhlas dan juga tawakal. Dan kepada anda, sekarang ini pukul 4.12 minit petang, Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar lagi.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Ya, yeah, semoga anda sentiasa dalam keadaan yang bahagia. Kalau ada kesedihan, kalau ada kerumitan, itulah namanya hidup kan. Oh, InsyaAllah semoga dia dapatlah dilalui dengan tenang dan juga sabar. Ha, kalau sedih-sedih, marah-marah, dapat juga duit ke, dapat juga ketenangan ke, dapat juga bahagia ke, lainlah kan. Oh, jadi pentinglah untuk kita sentiasa berusaha positifkan diri. Tak dapat positifkan diri tu satu hal. Oh, janganlah kita bagi orang stres pula, ya tak? Okeylah, jadi seperti yang dijanjikan, jom kita nak dengarkan lagu Bukan Ku Tak Sudi, Iklim, dan juga lagu Hopelessly Devoted to You. Ha, lagu telah diminta oleh sahabat kita. So, sambil tu ada juga kata Umidu Iti ni. Ha, alhamdulillah dah siap dah masak mie jawa. Boy, nyam-nyam-nyam. Selamat jam selera, okey?

tau. Ha, jadi dia ramai lah yang komen, dia kata dia suka kan, oh, Ibu Rezeki pergi tengok tu. Macam-macam lah lagu yang popular, oh, yang telah didendangkan oleh Dato' Awi sendiri. Antaranya apa? Okey, lagu Rock and Roll, Ronda-Ronda, Mata Hati Jiwa, lagu Tiada Rahsia Antara Kita. Dia opening dengan lagu-lagu yang begitu ya. Sebab total ada banyak lagu dia, 35 buah lagu tanpa henti walaupun tak sihat. Dan pasti lagu-lagu yang malar segar ya, yang malar segar seperti Bernafas Dalam Lumpur, Baldu Biru. Lagu-lagu tu ada, nanti kita dengarkan kejap lagi. Jom layan dulu lagu ini, Tung Dia Leki dari Kan Bin. Dan juga ada sahabat kita yang juga Zai berada di sementara. Hai Zai, baru balik daripada Kuala Kubu. Wow, okay, salam keluarga tersayang.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya, untuk Ibrah Merdeka hari ini, nantikan tau pukul 6 petang nanti anda bakal ditemani oleh Balung dan juga dengan motivator kita yang tidak asing lagi, iaitu Dato' Dr. Nasar, dengan tajuk Anak Kampung Anak Bandar Mimpi Kita Sama. Kita pukul 6 nanti, okey? Set untuk waktu dating anda bersama dengan Dato' Dr. Nasar. Jom dengarkan lagu ni, Wings. Lepas ini, Ekspedisi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos, India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu kros supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello, selamat datang cakap untuk anda. Selamat minum petang. Sebelum itu saya nak kongsikan sedikit ya, menurut daripada ahli Dewan Negeri Rawang iaitu Chua Wit Kiat memaklumkan ya, ada projek yang bakal dilakukan bernilai RM130 juta. Ini adalah akses bandar Country Homes ke Rawang. Ada macam mana tu? Maknanya ada projek untuk naik taraf tau. Jalan B27. Okay, dia adalah laluan utama di Bandar Country Homes iaitu BCH bakal dia naik taraf guna menerusi projek Jalan B27. Itu nama projek dia lah, iaitu projek B27. Ini adalah untuk lancarkan pergerakan khusus untuk anda yang tinggal dekat Rawang, di Pekan Rawang, kata beliau. Jadi dia melibatkan laluan B27 di hadapan Ion Bandar Country Homes. Okay, jadi tu macam akan bagi manfaat lah kepada anda yang tinggal dekat Bandar Country Homes dan juga kepada anda yang menetap di Sungai Bakau. Jadi bolehlah gunakan laluan tersebut sebagai akses utama ke Pekan Rawang. Ini kira memberi manfaat kepada geng-geng yang duduk dekat bahagian Hulu Selangor lah, kat belah-belah Rawang sana. Gitu. Jadi dijangka bermula tahun ini dan ada tim mengambil masa. Okay, sekarang ni dia dah okay, dia ada fasa-fasa dia. Okay, apapun itulah, dalam masa yang sama juga, maknanya kita tahulah kalau tengok je ada construction besar-besaran yang bernilai RM130 juta tu. Wow, inilah dia. Jadi kepada anda juga, semoga perniagaan anda pun bertambah maju. Sambil tu ada kata jalan ni, pergi Melaka jap. Sambil tu jumpa orang tua, lepas tu bolehlah cuci-cuci mata ya, walaupun sekejap dia dapat singgah. Okey lah tu, alhamdulillah lah, mak ngah kan. Okey, dan juga ada yang menyapu juga. Umedok iti kita rajin buat mie, mie Jawa, lepas tu bagi dekat kakak ipar dia. Kita buat banyak-banyak sikit bagi dia puas-puas makan. Oh, seronoknya kalau dapat ada ipar macam Umi ni kan. Anda pula macam mana? Apakah menu anda petang ini? Selamatlah ya, berjamu selera petang.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, baiklah, kalau ya di Semenanjung ini antara tempat yang merekodkan kawasan ataupun IPU tidak sihat ya, sehingga 4 petang tadi di mana? Di Semenanjung khususnya, iaitu di Johan Setia Negeri Selangor tau, dengan bacaan 131. Yang lain-lain semua tu di negeri dan juga tempat-tempat lain lah. Ada 5 tempat paling tinggi, salah satunya di Johan Setia Selangor. Jadi itulah, kalau anda tinggal ke kawasan yang saya sebut tadi ni, Johan Setia Selangor ni, janganlah lupa pakai mask, okay? Semoga kesihatan anda baik-baik aja. Dah minum air masak belum hari ini? Saya baru 2 cawan kopi dah kemai dah. Pagi minum kopi dah, teh, oh, dah 4 cawan. Banyaknya. Saya buat jap tu, 1 jap besar terus. Air masak baru 2, macam mana ni? Jadi jom kita minum air masak. Cukupkan, okay, 8 gelas insyaAllah. Jom kita dengar kalau gini. Selamat tinggal, Star Raizat, lagunya Mengalah Bukan Kalah.

Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.

Alhamdulillah. Mungkin anda dengan ahli keluarga anda, dengan ibu ayah khususnya, masih lagi sangat erat. Cuma mungkin sebagai ibu ataupun sebagai seorang ayah, mungkin ada terkecil hati anaknya tak bagi-bagi pun. Kata on cost lah kan, balik macam tu je. Tapi tahu tak, ada orang yang tidak senasibnya ataupun dia tidaklah bernasib baik seperti anda, yang anak-anak mungkin balik sebulan sekali ke ya? Ada yang dah 5 bulan tak balik, sampai setengah tahun. Tapi akak, kepada akak yang tengah WhatsApp ke Sungai FM, walaupun anak-anak tak balik setengah tahun, ada lagi dugaannya lagi mencabar lagi. Sebab saya pernah je angkat call, seorang pendengar ni, seorang ibu ni menangis. Dia beritahu anak pertama tak balik dah 3 tahun, anak kedua lagilah 5 tahun dah tak balik dah. Jadi tu dugaan dia, walaupun dia duit tu cukup ya, kalau nak pergi mana-mana, mana-mana negara, nak pergi umrah ke apa, memang boleh je bila-bila. Tapi dia punya dugaan dia tu lah anak tak boleh balik, sebab apabila pergi perubatan Islam, rupanya kena sihir pemisah. Tapi apa pun ni, sikitlah sekongsi daripada Ustaz Hezri. Anda pun boleh cari sendiri Ustaz Hezri tu. Ustaz Hezri kata kalau ahli keluarga tu tak balik dah lama tu, mungkin anda boleh baca Al-Fatihah, ikut umur dia berapa. Kalau katalah usia dia tu 29 tahun, baca Al-Fatihah, niatkan khusus 29 kali Al-Fatihah setiap hari kepada dia. Dia kena berturut, bukannya pagi baca 4 kali, tengah 5, bukan, dia 1 kali baca tu terus. Kalau orang tu kata dah ada umur dia 35 tahun, dia dah lama tak balik kan, baca Al-Fatihah tu 1 hari 35 kali khusus, berdoa semoga Allah dapatlah balikkan dia kepada anda. Okey, untuk ilham bunda, ayah anda ke, adik-beradik ke kan. Itu kalau yang dikongsikan oleh Ustaz Ezri, insyaAllah. Yang membalik-balikkan hati dan juga yang membenarkan keadaan itu adalah Yang Maha Esa juga. Okey, jadi semoga dia memudahkan lah segala urusan anda. Okay, dan terima kasih kepada yang menyapa antara juga ada si Zaini. Katanya ni baru balik daripada Kenduri, kenyang, alhamdulillah, yay. Nak pergi buat teh o cengkih, oh sedapnya. Saya pun suka teh o cengkih. Kita buat teh o tu kan, lepas tu kita letak cengkih tu. Kalau macam satu jug tu boleh ada letak 3 ke 5 ke kan. Dia punya bau, dia rasa dia lagi. Selamatlah minum teh o cengkih, okay, Kak Zaini.

Jutaan terima kasih disiarkan untuk anda ya, yang telah bersama dengan saya dalam pukul 12.30 hari tadi. Nanti kejap lagi Abang Long akan temankan anda. Mana yang terkurang tu saya maaf lah. Yang baik-baik itu tentulah dari Allah Yang Maha Esa. Kejap lagi lagu-lagu yang menanti anda ada lagu Kesuma. Penaman setiaku sampai liang hayaku. Ada juga lagu Langit Tanpa Tiang. Boom.

0: juga lagu Asmara Botol Kaca. Nanti kan pukul 6 petang juga kita ada apa? Kita ada Ibra Merdeka.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Serang. Ibrah.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serang FM. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda, dan nama doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Mesti layan hujung minggu petang ni kita buka dengan Ibrah Merdeka dan menanti di talian yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman yang baru saja selesai persidangannya. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam. Lain tak cantik ni.
1: Ni okey, dengar jelas.
2: Hello.
1: Dengar tak Datuk?
2: Dengar.
1: Silakan.
2: Okey. Abang Long apa khabar?
1: Abang Long alhamdulillah sihat Datuk, okey.
2: Alhamdulillah syukur.
1: Habis dah persidangan eh?
2: Habis.
1: Alhamdulillah. Datuk yang bernama Datuk Dr. Haji Nasaruddin kata orang tak apa? Tak kenal penat tu. Sentiasa ada je projek-projek, ada je program ya.
2: Ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Kita akan jadi anak kampung yang bermanfaat pada negara.
1: Abang Long pun nak tumpang sekali juga eh. Tak kisahlah. Ya, betul, anak kampung ke anak bandar, janji bermanfaat untuk kita semua.
2: Okay, sebab mimpi kita sama.
1: Betul. Sama tu ya.
2: Untuk negara bangsa.
1: Okay. Jadi itulah tajuk yang bawa, Datuk nak bawa petang ni mesti Ibrah Merdeka. Silakan Datuk.
2: Okey, terima kasih Abang Long, ya, DJ yang handsome ya dan sangat informatif.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini saya mahu bercerita tentang dua orang anak Malaysia. Kita panggil seorang nama Amir, seorang lagi nama Daniel. Amir tinggal di sebuah kampung. Pagi-pagi dia bangun, dia dengar bunyi motosikal ayah dia, bunyi ayah berkokok, kemudian ada tengok pula jiran menyapu halaman, kalau hujan kuat, jalan berlecak, nak pergi sekolah, kadang-kadang berlubang, internet pula ada hari laju, ada hari dia sendiri kena bersabar. Itu Amir. Seorang lagi nama Daniel. Ya, Daniel pula tinggal di bandar. Nah, dia bangun pagi bukan dengan dengar ayam berkokok. Dia dengar bunyi lift, bunyi horn kereta tak berhenti-henti. Kadang-kadang rumah jirannya hanya beberapa meter je dari pintu rumahnya. Tapi mereka jarang bertegur sapa. Si Amir tadi di desa, dia membesar dengan ruang yang luas. Daniel pula membesar dengan ruang yang laju. Dua kehidupan, dua suasana yang agak berbeza. Dua dunia yang kelihatan sangat berbeza. Tetapi, tunggu dulu. Pukul 7 pagi, Amir masuk ke kelas. Daniel juga masuk ke kelas. Cikgu bertanya, nanti besar kamu mau jadi apa? Amir angkat tangan. Saya nak jadi jurutera, cikgu. Daniel juga mempunyai cita-cita. Daniel ingin menjadi seorang doktor. Dan tiba-tiba, kampung dan bandar hilang. Yang tinggal cuma dua orang anak yang mempunyai satu perkara sama, iaitu mimpi. Di sinilah saya mahu kita mula berfikir. Kadang-kadang kita terlalu cepat mengukur masa depan seseorang berdasarkan poskod rumahnya. Anak bandar kononnya lebih maju. Anak kampung kononnya ketinggalan. Tetapi kebolehan manusia tidak lahir mengikut alamat. Kecerdasan tidak hanya lahir di bandar besar. Bakat tidak memilih kawasan elit. Dan cita-cita tidak bertanya sama ada rumah kita menghadap sawah ataupun tidak. Atau menghadap lebuh raya. Cabaran mereka mungkin berbeza. Amir mungkin risau tentang akses, tentang kemudahan, tentang peluang yang jauh. Manakala Daniel pula mungkin mempunyai teknologi di hujung jari. tetapi bergelut dengan tekanan. Persaingan, kos sara hidup, kesunyian di tengah manusia yang ramai. Ini yang menarik. Kita sering fikir anak kampung perlukan bandar. Dan anak bandar sudah mempunyai semuanya. Tak semestinya. Ya. Seorang mungkin kekurangan kemudahan. Seorang lagi mungkin kekurangan ruang untuk bernafas. Seorang mahu lebih banyak peluang. Seorang lagi mahu lebih banyak masa. Jadi jangan terlalu cepat menganggap satu kehidupan lebih mudah daripada yang lain. Malaysia yang matang tidak sepatutnya memaksa semua anak-anak berpindah ke tempat yang sama untuk berjaya. Kita sepatutnya membina sebuah negara di mana kejayaan boleh lahir di mana-mana. Kalau seorang anak di kampung mempunyai bakat, internet, pendidikan dan peluang, mesti sampai kepadanya. Kalau seorang anak bandar mempunyai cita-cita, kita juga perlu memastikan dia tidak tenggelam dalam tekanan hidup yang tidak berkesudahan. Pembangunan sebenar bukan bila semua orang datang ke Kuala Lumpur atau Selangor. Pembangunan sebenar ialah apabila seorang anak di mana sahaja boleh berkata, aku tidak perlu meninggalkan harapan hanya kerana aku lahir di sini. Itu lebih besar. Dalam Islam, manusia tidak dinilai berdasarkan tempat lahirnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ayat ini memecahkan banyak tembok buatan manusia. Bukan siapa paling kaya. Bukan siapa tinggal di bandar. Bukan siapa berasal daripada keluarga terkenal. Nilai manusia datang daripada siapa dirinya dan apa yang dilakukannya. Ini sangat relevan untuk sebuah negara seperti Malaysia. Jangan kita membina sistem yang membuat seorang anak percaya bahawa tempat kelahirannya menentukan sejauh mana dia boleh pergi. Sekarang, mari kita bayangkan 20 tahun kemudian. Amir yang tadinya mungkin sudah menjadi jurutera. Daniel mungkin menjadi doktor. Seorang membina jambatan, seorang menyelamatkan nyawa. Mungkin mereka akhirnya bertemu. Dan ketika itu, tiada siapa peduli siapa berasal dari kampung dan siapa berasal dari bandar. Yang penting ialah apa sumbangan mereka kepada negara. Jadi sebenarnya perbezaan kampung dan bandar hanyalah latar belakang cerita, bukan penamat cerita. Saya suka satu pemikiran, anak kampung tidak perlu malu menjadi anak kampung. Kerana kampung mengajar suatu yang bandar mungkin sukar ajar. Rasa komuniti, kenal jiran, kenal tanah, kenal susah, kenal erti berkongsi. Dan anak bandar juga tidak perlu merasa dirinya kurang jiwa hanya kerana membesar di tengah konkrit. Bandar mengajar kelajuan, persaingan, keberanian, adaptasi, kepelbagaian. Dua-dua mempunyai sekolah kehidupan masing-masing. Dan Malaysia memerlukan kedua-duanya. Kita perlukan manusia yang tahu bergerak pantas. Tetapi kita juga perlukan manusia yang tahu berhenti dan bertanya, jiran aku okey ke? Menjelang Hari Malaysia 16 September, tinggal beberapa hari lagi, saya mahu kita tinggalkan satu kebiasaan lama. Jangan tanya anak muda kamu orang kampung ke orang bandar. Tanya dia, apa yang kamu mahu bina untuk Malaysia? Kerana mimpi seorang anak tidak sepatutnya menjadi lebih kecil hanya kerana rumahnya lebih jauh. Dan peluang seorang anak tidak sepatutnya menjadi lebih besar hanya kerana alamatnya lebih mahal. Sebuah negara yang adil bukan negara yang menjadikan semua orang sama, tetapi ia negara yang memastikan tempat bermula tidak menentukan tempat berakhir. Anak kampung dan anak bandar mungkin membesar di jalan yang berbeza. Tetapi apabila mereka memandang masa depan, langitnya tetap langit Malaysia. Sekian dulu dari saya, Dr. Haji Nasiruddin Osman. InsyaAllah esok 14 September, saya mahu mencuba sesuatu yang sama sekali berbeza. Hmm. Bukan bercakap kepada Malaysia hari ini, tetapi menulis kepada sebuah Malaysia yang belum kita temui. Tajuk esok belum?
1: Yeah.
2: Surat untuk Malaysia tahun 2050.
1: Itu bukan surat akhir tu ya?
2: Bukan surat akhir.
1: Surat untuk tahun ni.
2: Surat untuk Malaysia tahun 2050.
1: Okey, nanti jangan lupa nantikan Datuk petang esok ya, pukul 6 petang.
2: InsyaAllah. Terima kasih Abalong.
1: Sama-sama.
2: Bye-bye.
1: Okey, apa pun, terima kasih kembali kepada Datuk kerana kata-kata meluangkan masa untuk bersama-sama dalam rancangan Ibrah Merdeka. Semoga kita semua mendapat manfaat. Anak kampung, anak bandar, kita adalah anak Malaysia. Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam. Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: bye.
1: Okey, terima kasih Kak Reha, sahabat kita yang berada di Batu Laut juga tengah dengarkan Selangor FM. Rasanya jawapannya dinosaur kot belum? Main kot-kot betul ke? Tunggu eh. Okey, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain, antaranya yang hadir menemani ucapan salam dan juga selamat datang daripada Hutan Melentang Perak, juga dengarkan Selangor FM musik RTM Klik Antizai. Terima kasih layan hujung minggu di Selangor FM. Okey, apa-apa, terima kasih banyak-banyak juga untuk Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau. Rasanya jawapannya ular sawa. Kenapa ular sawa? Macam tu juga jawapan daripada Cik Wan. Sebab kita yang berada di Kajang pun sama juga ular sawa, belum? Cikgu Syarifah Nolia pun jawab ular sawa juga. Sawa, sawa. Kalau dalam bahasa orang putih, sawa kan masam kan? Sawa masam mana? Jadi jawapannya betul lah. Siapa yang bagi jawapannya ular sawa untuk banyak-banyak binatang-binatang apa yang paling masam, teka-teki kita dalam maksa otak hari ini, betul jawapannya adalah ular sawa. Jangan dicium. Okey, sekejap lagi 6.30 minit petang, insyaAllah sama-sama kita akan ikuti rancangan Mawadah untuk petang ini. Kita insyaAllah akan ikuti bahagian ketiga ceramah yang bertajuk Penghalang kepada Amal. Nantikan 6.30 minit petang untuk sama-sama kita dengarkan rancangan Mawadah di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga disebut syaitan ini melupakan kita dengan Allah. Tadi, pagi tadi, sebelum kita baca Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, ahyana, menghidupkan aku ni. Berapa kali kita ingat Tuhan yang menghidupkan kita? Anda rasa kita ingat sekali masa bangun tidur? Sekarang ni kita ingatan kita ni, sekarang ni aku boleh melihat ni, Alhamdulillah Tuhan hidupkan aku. Kita boleh dengar anda bercakap pada malam ni, Alhamdulillah Tuhan bagi hidup aku. Ada tak sampai satu, tak lepas ingatan kita kepada Allah kerana Allah menghidupkan kita pagi tadi sampai sekarang. Lepas tak ingatan kita kepada Allah. Tu sepatutnya, Saskia. Lepas tu anda buat misal kat tempat-tempat lain anda guna. Tok Guru anda sebut, dia kata, kalaulah kita kata aktibar tak? Aktibar orang tu dapat handphone. Contoh, handphone tak rajin. Dia tak pernah pakai handphone lah kali. Orang tu bagi ni, saya bagi hadiah pada kamu ni. Awak ambillah ni hadiah ni. Oh, dia kata terima kasih lah. Macam tahu-tahu je saya nak pakai handphone. Tak cerita. Jadi dia dapat tu, dia pencet-pencet tu. Dia pekan, dia tekan sana, dia tekan sini. Orang hok bari tu balik dah. Balik dah seorang sekilan. Tapi nak sebutnya, bila dia pegang tu, dia pegang handphone tu, dia kata Alhamdulillah, terima kasih lah orang tu beri. Orang hok bari tu balik dah. Petangkang dia pegang lagi handphone. Bila pegang handphone tu, diingatkan siapa? Sebab jawab. Diingatkan siapa? Sebab jawab. Dia ingat orang beri handphone tu tak? Putus tak ingatan dia kepada orang yang beri nikmat tadi? Besok dia pegang lagi. Contoh pegang lagi. 4-5 tahun dia jaga elok-elok. Tak lepas ingatan dia. Setiap kali pegang dia ingat orang yang beri tu. Tapi persoalan kita dengan Allah. Macam tu tak kita dengan Allah? Ni aku boleh melihat ni. Lepas tak ingatan aku ni, Allah bagi aku lihat. Bukan setakat hari ni lihat pokcik. Berpuluh-puluh tahun Allah Ta'ala bagi kita lihat. Ingat tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau tak ingat, kadang-kadang ingat, ada masalah tak akidah kita sebenarnya? Ada. Sebab itu kita perlu belajar dan terus belajar, insyaAllah. Jadi sebab itulah dia kata, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kata musuh, buat musuhlah. Bila kata arak, harap. Arak itu haram. Haramlah. Bila kata judi, judi itu haram. Haramlah. Siapa sebut? Allah. Ha tu. Tak tak? Maka jadilah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Tipu daya syaitan. Sebab itu, tipu dayanya sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya seperti supaya menjadi dari penghuni neraka. Min ashabis sa'ir. Itu sebab itu dalil yang menyatakan kita wajib perang, wajib musuh dengan syaitan. Jadi sebab itu dia kata, apa yang disebut tentang tipu daya syaitan. Kita ambil sikit lah ya. Tipu daya syaitan. Ha tu. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Sebab itu bila dia sebut dengan zikir. A'udzubillah, apa ni? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ta'us, minta tolong. A'udzubillah. Aku minta berlindung dengan Allah. Billah dengan Allah. Sebab itu jalan penyelesaian pun disebut, kenapa kita akhirnya tak ada cara lain kita boleh selamat daripada apa-apa saja tipu daya, kerana semua itu makhluk Allah. Ya tak?

0: ibadat. Sebab itu disebut dalam kitab Talbis Syaitan, syaitan ini antara menyesatkan manusia, mengajak manusia banyak beribadah kepada Allah. Banyak ibadah, buat tapi mengaji jangan. Berilmu jangan. Ha, tu ramai tak orang yang suka ibadah lah, mengaji tak payah, kuliah tak payah dengar lah. Itu antara tipu daya syaitan. Ha, tu tak? Lepas tu setengah pendapat sahabat-sahabat Nabi menyatakan kami ni lebih suka menulis satu hadis Nabi SAW itu. Tulis satu hadis Nabi SAW daripada solat sepanjang malam. Seronok tak solat sepanjang malam? Seronok sepanjang malam solat. Tapi sahabat Nabi kata kami lebih suka menulis satu hadis kerana apa? Ilmu lah lebih utama daripada beribadah tanpa ini.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Kenal tak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Akidah dia kata dari segi merosakkan ibadat itu. Rosak. Kita tahu dah. Ni rasa ni syaitan tak boleh ni nak halang kita tengok ai orang ni datang masjid ni, aku tak boleh halang ni. Tak tak, ini memang orang semayang ni, orang semayang nak suruh dia tak semayang. Sorry lah. Itu syaitan. Nak suruh dia tak datang semayang. Tak maaf lah, memang dia semayang. Nak suruh dia buat benda maksiat, minta maaf lah, maksiat dia tak tengok. Tu, maka syaitan tak berhenti. Maka ada lagi jarum-jarum syaitan yang kita tahu apa dia. Buat ibadah, buat. Silakan buat ibadah, tapi buatlah dengan riak. Itu jarum syaitan. Dia tak berhenti. Tak berhenti. Lepas tu kena antara zikir yang boleh kita baca. Zikir yang boleh kita baca, pakcik-pakcik sekalian. Cuba kita baca sini. Moga dia boleh jadi satu benteng kita. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Kita baca sekali lagi. Nanti saya bagi tahu maksud dia. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Itu maksud apa dia? Baca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Apa dia? Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah min syarri nafsi, daripada keburukan diri aku sendiri, kejahatan diri aku sendiri. Syarri nafsi ni kejahatan diri kita sendiri. Kita tak datang, kita boleh datang masjid tapi kita tak datang. Jahat tak jahat kita? Apa jawab? Jahat tu diri sendirilah. Kita kata orang jahat tak ni. Taus minta tolong kepada siapa? Allah. Kalau kita betul-betul yakin pada Allah, masya-Allah. Satu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku dah dengar azan dah, patut aku boleh datang masjid. Aku dah nampak Quran, patut aku dah boleh baca Quran. Aku boleh dah nampak buah tasbih, patutnya aku boleh berzikir. Tapi syarri nafsi, kejahatan pada diri kita sendiri, antara kejahatan yang ada pada diri sendiri, mengikut hawa nafsu. Yang kedua, wa'udzubika wa min syarri ghairih, dan juga kejahatan ghairih lain daripada diri sendiri ni. Orang lain nak buat khianat pada kita, orang lain nak buat tak elok pada kita, orang lain nak buat macam-macam kat kita. Min syarri ghairih ni, bawa kereta, bawa elok-elok, orang nak tepuh kita, orang nak langgar kita. Kita elok-elok dah, orang langgar kita. Kita duduk elok-elok dah, orang nak khianat kita. Wa min syarri ghairih, daripada kejahatan yang lain. Yang ketiga apa dia? Wa min syarri ma khalaqa rabbi, dan aku berlindung padamu ya Allah daripada kejahatan ma khalaqa, barang yang engkau ciptakan. Ma khalaqa rabbi, Tuhan ciptakan. Betul tak betul? Ni, COVID ni antara ni makhluk Allah, betul tak betul? Makhluk Allah, sembilan. COVID ni makhluk Allah. Bukan makhluk Allah. Sebab makhluk-makhluk ni benda kena jadi. Bila jadi, dia berhajat kepada yang menjadikan. Menjadi dia mestilah Allah. Asahnya lah akidah tu. Dah baca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairihi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Tu baca, baca, baca, baca, baca sampai tahap kita yakin, sampai kita dapat. Baca dapat, baca dapat. Ini sekalian. Lepas tu ada satu kisah seorang perempuan. Ana tak ingat nama dia apa. Nafisah apa nama dia? Itu tak Nafisah, bukan isteri Ana lah. Cerita Halilah, orang yang ibadah, rajin ibadah kepada Allah, kau ibu. Zaman-zaman salafus soleh ni ada raja jahat. Duk khianat orang, buat khianat pada orang dan sebagainya. Maka seorang budak remaja ni nak cerita ni pergi lari pada Sayyidi Nafisah. Betul lah, Sayyidi Nafisah. Wahai puan, dia Halilah. Saya nak selamatkan diri saya daripada raja yang zalim ni, tolonglah saya. Maka kata Sayyidi Nafisah, kamu baliklah kepada raja kamu. Oi, balik pada raja. Orang tu dah takut pada raja zalim, tapi dia suruh balik pada raja yang zalim. Adakah puan tidak mahu menolong saya? Maka dia jawab dua patah. Saya mendoakan kesejahteraan kamu. Yang kedua, saya berdoa supaya kamu terhijab pada pandangan orang zalim. Tua je. Mari pembantu dia, cekup dia, bawa bagi pada raja. Ni raja ni, lelaki hok lari ni. Kata raja, mana orang lelaki tu aku tak nampak. Mana orang lelaki tu aku tak nampak. Kata pengawal ni, ni depan raja ni, hey, betul aku tak nampak ni, sungguh aku tak nampak ni, padahal lelaki tu depan raja. Nampak tu, doa tadi dia kata, mahjub min a'ini zalimin, terhijab daripada pandangan orang zalim. Dia cakap dua patah je, makbul doa dia. Maka raja tanya, dia jumpa siapa sebelum jumpa aku? Sayyidina Fisah. Bila dia sebut nama Sayyidina Fisah, terus dia angkat tangan, dia kata, aku tahu, aku minta maaf, akhir taubat pada Allah, akhir bagi duit pula. Dia kata, ni duit ganti, ni duit ganti pada kesalahan aku. Mu ambillah, mu ibadahlah, kembalilah kepada Allah, aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aini saudara sekalian, yakin kepada Allah taala. Itu kita tengok. Jadi dari segi akidah itu, syaitan menyesatkan kita dari segi ibadah, ibadah hak wajib, ibadah hak sunat. Tidak, dia sesatkan kita supaya meninggalkan ketaatan itu dan iman, sehinggalah manusia itu terjerumus ke dalam kekufuran. Sesungguhnya tipu daya syaitan terhadap anak Adam pada melakukan ketaatan melalui tujuh jalan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.15 minit malam. Zon 2 Sabak Berenam dan Kuala Selangor 7.18 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.16 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poliboli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: 找你换啊！别碰我，走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas dengan
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Refleksi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
10: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.24. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.27. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.25 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, itu dia lagu-lagu popular sekitar tahun 70-an dan juga 80-an. Okey, dimedleykan oleh 2x2 Mas dan juga Anis. Mas tu Mas Lila lah bersama dengan Anis Suraya. Okey. Okey, apapun selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita pendengar-pendengar walau di mana juga mendengarkan Sungai FM. Terima kasih yang hadir menemani Umi yang berada di Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Badi. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk Waidaullah juga hadir menemani yang pastinya waktu-waktu macam ni jomlah kita layan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu irama kenangan. Mesti retro mania di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, selamat lagi untuk Kak Zaini yang berada di Puchong dan juga Izan yang tengah mengayuh bersama dengan geng-geng katoran cari rezeki pada malam ini. Okey, kalau nak tanya anda lah, tempat anda pada malam ni hujan ke kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh Met Malaysia, ya? Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di tujuh negeri termasuklah Kuala Lumpur dan juga Selangor. Di mana Met Malaysia dalam kenyataan maklumkan antara yang terlibat Selangor di kawasan Hulu Selangor dan juga Gombak. Manakala amaran yang sama juga dikeluarkan di Kedah, di kawasan Kulim, Bandar Baru, Baling dan juga Sik, di Perak pula di Hulu Perak, Selama dan juga Mualim, dan hujan lebat juga dijangka berlaku di beberapa tempat di negeri Kelantan dan juga Terengganu serta di kawasan Sarawak serta Sabah. Jadi moga hujan yang turun ni kata orang dapat mengurangkan ataupun dapat menghilangkan, dapat membawa jerebu hilang daripada hidup kita. Kerana jerebu ni berbahaya, dia ada racun kan. Macam lagu Datuk Seri Pahini ni, kau racun hidupku. Pasal-pasal.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Dato' Andy Lala dengan Matahi Mata Air. Okey, lagu ni rakamkan pada tahun 1993. Moga terhibur dengan seleksi Retro Mania pada malam ini. Kata Waidafullah, bila dengar lagu ni tiba-tiba teringat pula Jamali ya. Al-Fatihah untuk Jamali, okey. 8.48 minit malam. Sekejap lagi pukul 9 malam. Bagi biasa kita ada berita mesti utama 9 malam. Dan kepada anda peminat lagu-lagu Hindi dan juga Tamil, Punjabi, jangan lupa kita ada Koli Boli menanti anda 9.15 minit malam nanti. Jadi teruslah kesetiaan anda mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Marsanu kitna hasina cehra, betapa indahnya wajahmu. Lagu ini petik dari filem Dilwale, filem tahun 1994 yang dilakonkan oleh Aji Devgan, Sunil Shetty, Ravina Tandon dan juga Parish Rawal. Hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Sang FM. Terima kasih yang teramat sangat terus menjadikan Sang FM sebagai radio nombor 1 di hati anda dan juga pastinya radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemu kembali untuk 3 jam yang terakhir ni dan 2 jam ni kita akan berhibur dengan lagu-lagu Hindi, Tamil, Telugu, Punjabi. Pasti Koli-boli yang pastinya banyak lagu-lagu Hindi kita boleh tampilkan juga untuk hiburan kita bersama. Dan kejap lagi ada persembahan lagu dari filem Dilwale Dulhania Li Jayenge, persembahan daripada Ujit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Tapi sebelum tu kita layan satu lagu dulu dari filem Tamil ni. Tamil filem yang berjudul Bis, filem tahun 2022. Filem yang menampilkan lakonan hebat Talapati Vijay dan juga Pujahesh.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okay, untuk lagu ni yang boleh tunaikan permintaan sahabat kita Izan ya, yang masih lagi cari rezeki bersama dengan kawan-kawan ya, geng Turbo Sister. Ah, orang perempuan hebat-hebat belaka eh. Masih lagi pengayuh, bawa penumpang, pijat penumpang bila kita sebut nama driver ya. Kata Izan, cerita ni balong tak berapa kali dah saya tengok eh. Pasti jalan cerita dia memang best lah eh. Okay, selamat malam sahabat-sahabat kita. Cikgu Sharifah Nolia, selamat meneruskan tugasan malu. Terima kasih banyak juga untuk Nur Kasih, sahabat kita yang berada di Perak, juga hadir menemani. Waidafullah juga, selamat menjalankan tugasan malu. Terima kasih banyak-banyak juga Cik Lia yang berada di Perlis juga eh. Assalamualaikum, selamat malam Habalung. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Cik Lia. Harap-harap siaran kita kat sana terang eh, jelas dapat rakan-rakan kita dengar Sungai FM. Terima kasih juga untuk Zara. Wow, Abalung, lamanya Abalung tak belajar lagu ni lah, ya. Kebetulan lah, kebetulan ada apa pendengar kita yang minta kan. Dan selamat malam juga untuk Azlina Malik dari Kampung Api-Api Kuala Selangor. Selamat berkonti, Abalung. Alhamdulillah, baru siap makan malam eh. Lambat buat makan eh. Kita semua, jomlah kita layan koli-koli. Sampailah ke pokok hujung siaran nanti. Jom kita terus lagi berhibur malam ni. Lagu-lagu Hindi terbaik. Dan apa ceritanya dekat TV2? TV2 ni hari Ahad kan, dia kadang apa, filem-filem menarik okay, dipersembahkan untuk penonton-penonton okay. Kita tengok sekejap. Malam ni filem Tamil ya. Matit Manitan eh, Mandidan, Manidan. Itu nama filem yang sedang ditayangkan di TV2.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Boleh.

Okey, kepada sahabat-sahabat kita yang minat dengan lagu Tamil dan dengan hari-harian, ya, itu dia lagu yang berjaya hebat menghiasi Koli-Boli di Selangor FM. Hai, selamat malam juga untuk rakan-rakan kita, antaranya Cik Zah. Assalamualaikum, malam. Waalaikumsalam, dengar ceria suara malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah, ya. Juga selamat malam untuk Ariati, sahabat kita yang berada di Sungai Perak juga hadir menemani. Dan malam ni mesti back to back, Abang Lu nak mainkan dua buah lagu yang dipetik dari filem Agli Lakejar. Boleh, ya? Filem yang dilakonkan oleh Shashi Kapoor dan juga Shamila Tagore.

Saya mau terhibur dengan dua buah lagu yang Abang Long gabungkan untuk back to back malam ni. Lagu dari filem Agle Lagaja Masuk tiramisu hai pelikan atau kuih tu, hubungan kita seolah-olah sudah wujud ya, sudah wujud sejak dahulu. Ramu je say hai pehle kena tak kau, mungkin kau punya hubungan dengan ku sejak dahulu. Aduh ya. Kisah Kumar berduit pula dengan Sushma Srishta. Sekejap je masih berlalu, dah pun melepasi pukul 10 malam. Sekarang dah pukul 10.07 minit malam. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita. Okey, kaum Punjab. Ini lagu Punjabi, okey. Terima kasih Mr. Sukhdeep Singh.

Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Kata Cikgu Sharifah Nolia, bila dengar lagu Apple Penny ni, lagu Tamil ni, dia ada sikit-sikit macam lagu dari filem Pardes eh. Lagu Melayu pun ada juga kan macam ni kan. Okey, kata Lina, sahabat kita dari Shalam, dia cakap betul lah eh, macam lagu Mehbuba pun ada juga belum ya, eh? Sikit-sikit ala-ala kan. Yang pastinya lagu tadi dipetik dari filem Raja Kotam eh, filem tahun 2002, lakonan Bumi Kacaula dan juga Sri Khan eh. Kan pegang watak sebagai Langgu, manakala Bumi Kacaula pula pegang watak sebagai Mano eh. Filem lebih pada filem kisah percintaan lah eh. Yang baru balik makan malam, wah malam ni makan kat luar ya. Sekali balong kan, bawa berehat. Rezeki pun ada eh. Kita nak merasa eh, nak merasa orang masakkan masakan kita kan. Okay, Seragoshow dan juga Kumar Sano. Kehete

Start trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan

semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan si Koli Boli di Selangor FM. Selamat malam juga untuk Cik Kamal Kamarul Bahrain dari Kundang, Tasik Biru Kundang juga hadir menemani juga. Terima kasih Widuri Pesagi juga hadir. Terima kasih lah ya dengarkan Koli Boli malam ni, mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Dan untuk lagu lebih ini dan juga lagu tamir terbaik, pastinya mesti Koli Boli di Selangor FM. Semakin hampir ke penghujung, kejap lagi pukul 11 malam bagi biasa lah ya. Kita akan terus bawakan kepada anda berita mesti utama 11 malam. Lalu akan kembali untuk jam yang terakhir, pastinya mesti layan hujung minggu di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemerkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan keempat liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

Dato' Jamal Abdullah dengan Seroja Dapun 11.19 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang terus didengarkan Selangor FM. Menantikan mata untuk terlena pada malam ni. Apa pun yang kena berjaga malam ni, jangan tidur awal kerana tugasan anda untuk temankan juga mereka yang berjaga. Selamat bertugas kepada sahabat-sahabat kita yang sedang bertugas. Jomlah abang temankan anda pasincuk jam yang terakhir. Seleksi lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk hiburan semua pendengar Selangor FM Radio. Nombor 1, Orang Selangor.

Okey lah, hujung minggu di Serangan FM 11.32 minit malam. Terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, yang berpesan untuk Abang Long balik nanti hati-hati. Semoga selamat sampai. Terima kasih banyak Ibu Rus. Terima kasih juga untuk Lena. Terima kasih juga untuk Oidafullah. Terima kasih juga untuk Cikgu Dewi. Selamat malam DJ Azman. Selamat malam juga untuk Cikgu Dewi. Dan juga semua sahabat-sahabat kita walau di mana juga anda mendengarkan Serangan FM. Terima kasih yang teramat sangat terus menjadikan Serangan FM sebagai stesen radio nombor 1 di hati anda. Sekejap lagi ada persembahan daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Kita dengarkan dulu Asyirah, Eddie Hamid buat Insan Tersayang, Selangor FM, pilihan tepat.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah

Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan dan belum tempatkan anda mesti layan hujung minggu di Serangai FM. Jadi terima kasihlah banyak-banyak kepada semua rekan-rekan kita yang sudi temankan Abalong daripada mula tadi sampailah ke penghujung. Dan insyaAllah Abalong akan kembali lagi menemui anda. Tunggu je, bila ada dengar suara tu maknanya Abalong akan kembali lagi temankan anda. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap sepanjang tugasan Abalong. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, tarikh yang baru, Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: mana Rina? Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Dah pun masuk jam 1 pagi, jam kedua Mira bersama geng Burung Hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ia dah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan Game Guru Hantu tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan. Semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila disebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan National FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin, ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru dah beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia, Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

puro hantu. National FM. National FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan? Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

I Want You Back dari NSYNC. Ah, siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, ah, mungkin ada yang tukar frekuensi, ah, I Want You Back datang balik. Ah, jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit, pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali, gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar? Fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional. Tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni. Kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Ha. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu. Nasional
1: FM. Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng Burung Hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna. Cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak bacalah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duduk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur, baca tiga kul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur, kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi, katakan mimpi, dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar apa itu je. Itu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Itu betul kan? Tak rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi fi darain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin
fatakuna kahimari ar-raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام معنى حكمة 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan, akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nafsu orang perempuan dia begitu ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun hobi dia suka. Emas suka? Suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia gila-gila kan? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki tu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan.
Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya? Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut, orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak. Daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Athaillah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya. Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.

Jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik, pejam celik. Tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi, untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM, ya?

57, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 62, Alostar Kedah 62 dan Kangar Perlis 61 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada kuasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kah? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai perkhidmat anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O. Edisi hari ini Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari yang pertama minggu yang ke-34. Dan sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.57 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6 pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.58 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

La ilahe illa huve yuhyi

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Semestinya segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Teh Tarik Kopi O, Apis dan juga Awan bersama-sama dengan anda untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
3: Okey, selamat bertugas kepada anda yang bekerja hari ini dan selamat bersekolahlah kepada adik-adik kita yang mula dah nak pergi ke sekolah hari ini, naik bas, naik van, mak ayah hantar, hati-hati, belajar elok-elok dan terus dengarkan Selangor FM pilihan tepat. Okey, semalam Selangor FC melaka sejarah bahagian baru di mana menerusi rentak cemerlang apabila menewaskan Kuala Lumpur City 3-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ semalam di Stadium Keramat. Skuad Gergasi Merah membuka jaringan menerusi penyerang El Selvan pada minit ke-25 sebuah pemain import sebelum pemain import Gregor Moraes menggandakan kelebihan 6 minit selepas babak kedua bermula. Seorang lagi pemain import Eduardo Sosa kemudian melengkapkan kemenangan Selangor menerusi jaringan pada minit ke 73.
2: Wah, 3-0. Hari ini menyaksikan skuad kendalian Kim Panggon catat kemenangan keempat berturut-turut sekaligus kekalkan wow rekod tanpa kalah setakat ni. Okey. Dan setakat ni Selangor kini menduduki tangka ketiga dengan 12 mata sama dengan Kuching City FC di kedudukan kedua yang telah mengharungi 5 perlawanan, manakala JDT Johor Darul Takzim kekal menerajui liga dengan 15 mata.
3: Okey, sementara itu juga berlangsung semalam, kalau kita boleh perhatikan di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 1-2 kepada DPMM FC. Tahun ni dalam Liga Super ni agak kelainan sikit. Kalau sebelum ini DPMM FC ini adalah warga baru.
2: Okay.
3: Jadi untuk season 2026-2027 ni mereka menunjukkan perubahan yang agak drastik. Jadi ini juga antara tentangan hebat lah untuk Selangor FC. Dan pasukan pelawat membuka tirai jaringan menerusi tandukan Ebenezer Evan pada minit ke-12 sebelum Sabah menyamakan kedudukan pada minit ke-25 hasil rembatan daripada Gonzalo Di Renzo dari dalam kawasan penalti. Dan kedudukan satu sama kekal sehingga tamat babak yang pertama, manakala DPMM kembali mendahului pada minit ke-65 menerusi Jordan Murray yang melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti untuk menjadikan kedudukan 2-1. Dan perlawanan tersebut dimenangi oleh DPMM menentang Sabah di laman sendiri dengan keputusannya 1-2.
2: Okey, jadi itu adalah perkembangan untuk yang berlangsung dalam saingan Liga Super.
3: Betul.
2: Jadi Selangor FC berada di kedudukan yang ketiga setakat ini.
3: Betul.
2: Dengan 4 perlawanan.
3: Baik, jadi kepada anda yang belum lagi merasai kehangatan apabila berada di Stadium Keramat MBPJ, lepas ni kalau ada perlawanan yang melibatkan Selangor FC ataupun Gergasi Merah kita ini, jomlah kita turun sama-sama. InsyaAllah kami di Selangor FM juga akan mewawarkan kepada anda aktiviti-aktiviti ataupun perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung yang melibatkan Selangor FC.
2: Baik, kekal melekat bersama-sama kami Teh Tarik Kopi O Selangor FM selepas ini. Al-Kisah menanti anda.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Refleksi.
2: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli

0: Itu dia Kaigo dan juga One Republic baru saja berlalu dengan Lose Somebody, membawa kita sekarang ini 6.50 minit pagi.
1: Baik, terima kasih kepada Abang Wan yang berada di Kajang. Katanya selamat pagi Apis dan juga Awan, happy konti 6 hingga 10 TTKO Selangor FM, mantap, saya hadir katanya. Okay.
0: Terima kasih hadir.
1: Kita nak tanya jugalah macam mana cuaca di lokasi anda hari ini, adakah dalam keadaan yang baik ataupun sebagainya. Boleh kongsikan juga di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Sehingga jam 4 petang semalam, sebanyak 5 kawasan mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, IPU tidak sihat melibatkan 4 kawasan di Sarawak, iaitu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian 174, bacaannya Seri Aman 164, Semarahan 154 dan Kuching juga 154. Manakala di Semenanjung, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 131. Secara keseluruhannya, sebanyak 56 kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 7 kawasan mencatatkan bacaan baik, sementara tiada kawasan merekodkan bacaan pada tahap yang sangat tidak sihat dan berbahaya.
0: Jadi untuk makluman kita semua, untuk kata info lah, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara yang baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan juga 301 ke atas dikira dikategorikan sebagai berbahaya.
1: Okey, kalau kita tengok cuaca pun kebelakangan ni ada dah hujan dah kita tengok. Betul. Kan semalam pun hujan di sekitar Lembah Kelang ni. Jadi kita harapkan suasana jerebu ini akan beralihlah kepada cuaca yang baik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Apa-apa pun kita kena jaga kesihatan. Yeah. Kalau boleh yang ada di luar tu, tolong mengenakan pelitup muka N95 tu. Kalau anda memaksa anda untuk berada di luar kan. Kalau boleh elakkan lagi baguslah. Yeah,
0: kita orang kata apa, kalau tak ada keperluan, duduk indoor dan diam
1: dalam bangunan.
0: Betul.
1: Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Selepas itu kita kembali dalam jam yang berikutnya, segmen tertarik Kopi O.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because they shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita walaupun ianya sudah lama. Ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazul Saqwa Fati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat, khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat, berkembang dan membangun, khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia. Dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, PUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus. Terdapat trailer rosak di Lebuh Raya Elite di kilometer 25.5 arah utara dari KLIA ke Bandar Gamunda Cove. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Juga di Lebuh Raya Elite terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 1.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Lorong kiri terhalang dan trafik didapati sesak di lokasi. Trafik juga didapati sesak selepas keluar Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di Lebuh Raya Elite di kilometer 22.9 hingga 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Juga diaktifkan Smart Lane di kilometer 22.9 hingga 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Di Lebuh Raya Elite di kilometer 13.8 hingga 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Sarjana Putra. Manakala juga di Lebuh Raya Elite telah diaktifkan Smart Lane di kilometer 4.6 hingga 0.7 arah utara dari Ebo Selatan ke Shah Alam. Juga diaktifkan Smart Lane di Lebuh Raya NKVE di kilometer 3.2 hingga 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam dan 11.2 hingga 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Kenderaan ringan sila gunakan Smart Lane. Dan kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Trafik didapati perlahan di lokasi UPM ke Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, DJA Dato' Jamal Abdillah baru saja berlalu dengan Sejalur Citra membawa kita sekarang ni 7.22 menghampiri 7.23 minit pagi. Kita masih lagi dah mampu masuk jam yang kedua untuk segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi, diucapkan kepada anda. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sekarang ini kita nak buka jam yang kedua ini dengan Bio Artis.
3: Bio Artis.
2: Okey, hari minggu yang lalu kita di RTM telah pun berlangsungnya Debaran Bintang Kecil 2026. Kita dah dapat ketahui siapa yang layak untuk ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Tapi dalam pada yang sama juga berlangsungnya di Stadium Merdeka, okay, iaitu konsert Awi Rock King Last Man Standing 2026.
4: Terima kasih sayang.
2: So maknanya hari ni dalam Bio Artis kita nak cerita tentang Dato' Awi lah. Kita nak recap apa yang berlangsung di Stadium Merdeka pada malam itu.
0: Okay.
2: Masalah kesihatan tak menghalang penyanyi Dato' Awi memberikan persembahan terbaik menerusi konsertnya. Konsert yang bermula tepat jam 9 malam itu menghimpunkan kira-kira 20,000 peminat daripada pelbagai lapisan usia yang hadir bagi menyaksikan persembahan istimewa penyanyi rock kesayangan ramai itu. Membuka tirai persembahan menerusi lagu Sayap Ilusi Semakin Jauh. Dato' Awi ataupun nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman kemudian yang menghiburkan peminat dengan rangkaian lagu popularnya seperti Rock and Roll, Ronda Randa, Mata Hati Jiwa, Tiada Rahsia Antara Kita, Di Bayang Awan dan Otak. Pada usia 58 tahun, Dato' Awi membuktikan dirinya masih mampu memberikan persembahan bertenaga apabila membawakan sebanyak 35 lagu tanpa henti dengan sokongan 5 kumpulan muzik dan 20 pemuzik kesemuanya.
0: Oh, dia nyanyi 35 lagu non-stop.
2: Ya. Yeah.
0: Oh, menurut Dato' Awi juga, keadaan negara yang dilanda jerebu teruk sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan serta keadaan paru-parunya. Jadi katanya beliau dalam keadaan tak sihat disebabkan jerebu sangat teruk sehingga jejaskan paru-paru. Tapi persembahan tetap harus diteruskan.
2: Nampak. Walaupun itulah orang cakap sebagai rock star kan.
0: Yeah.
2: Takat batuk-batuk sikit-sikit ni tak ada hal lah kan. Dan pada itu juga acara bertambah meriah apabila dua anaknya, seperti kita sedia maklumlah yang sedang meningkat naik ni, Putri dan juga Merah muncul di pentas untuk berduet menerusi lagu Baldu Biru dan Bernafas Dalam Lumpur. Selain itu, menampilkan juga lagu-lagu Malas Segar. Awi turut menampilkan beberapa artis jemputan untuk berduet bersamanya termasuk Akim dan Stacey. Black masing-masing bergandingan menerusi lagu Peronda Jaket Biru, Midnight Blues, Ingatkan Dia dan Intanku Kesepian. Selain turut mempersembahkan Tragedy Of Oktober, serta Ukiran Jua. Suasana semakin gamat dengan kemunculan penyanyi Era Fajira yang mendendangkan lagu Cinta Makrifat, manakala Hana Delisha menyampaikan Kita Permata. Dato' Awi, Era dan Hana kemudiannya bergandingan menerusi lagu Halaman Asmara. Dalam kesempatan sama juga, Awi turut membawakan lagu baharunya yang berjudul Maharani yang mendedikasinya khas buat isteri tercinta sebagai hadiah ulang tahun perkahwinan mereka. Nampak rock-rock ganas-ganas naik motor besar pun dalam hati tetap ada bunga juga.
0: Ya, bunga khas untuk kita. Dan juga persembahan diteruskan dengan lagu Ratuku dan juga Di Penjara Janji yang sememangnya dinanti-nantikan oleh peminat. Juga lebih istimewa lagi, Dato' Awi turut sampaikan Jeritan Batinku sebagai tribute kepada Allahyarham Tan Sri Priyamli. Gerhana bersama-sama Dato' Hatan sebagai perhormatan buat Dato' M. Nasir. Kepadamu Kekasih sebagai tribute pada anak seni yang telah tiada serta layang-layang terputus talinya sebagai perhormatan kepada kumpulan Elikets.
2: Okey, dan Dato' Awi turut membawakan Ku Di Halaman Rindu sebagai tribute kepada kumpulan Left Handed secara menjemput penyanyi Amir Masdi untuk menggandingan menerusi lagu Gemuruh sebagai tribut kepada kumpulan Search, diikuti Mentari Merah di Ufuk Timur. Pada kemuncak acara, Dato' Awi kembali bergandingan bersama kumpulan Wings menerusi lagu Opera Hidup, Hukum Karma, Harapan Sejati dan Terima Kasih.
0: Dan juga konsert yang berlangsung hampir jam tu diserikan dengan karya rakan-rakan artis lah. Okay.
2: Ada siapa lagi? Datuk Adi Putra,
0: Nabila Huda,
2: Datuk Sri Vida,
0: Datuk Fazli, Umi Nazira, Beto Khushairi.
2: Wow.
0: Sebagai tanda sokongan kepada 41 tahun perjalanan Dato' Awi sebagai penghibur.
2: Jadi tahniah diucapkan kepada Dato' Awi di atas kejayaan konsert yang berlangsung. Konsert Awi Rock King Last Man Standing 2026. Yang tak boleh move on lagi, jom kita nak belanja anda dengan lagu-lagu Dato' Awi, insyaAllah.
0: Jom. Ini salah satu lagu yang dibawakan oleh Dato' Awi.
2: Lagu apa tu?
0: Mata Hati Jiwa.
2: Wow. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, masih lagi dalam jam yang kedua Teh Tarik Kopi O tu. Waktu sekarang pun 7.35, menghampiri 7.36 minit pagi. Dan masanya untuk kita sembang-sembang santai.
0: Sembang Tusen.
2: Okey, Sembang Tusen hari ni kita nak ingatkanlah. Hari ni dah hari Senin. Mm-mm. Esok hari Selasa.
1: Yeah.
2: Hari Rabu dah cuti balik. Sempena Hari Malaysia kali ke-63 pada tahun 2026 ni kan. Satu Malaysia kita akan sambut. Jadi, hari ni esok kita nak bawakan vibe lah kepada anda sempena sambutan Hari Malaysia selepas kita dah menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 yang lalu. Okey, cerita bab Malaysia ni kita bayangkan lah. Ataupun mungkin anda sekarang ini akan mengalami situasi ini kalau kawan luar negara anda datang.
1: Okey.
2: Mungkin anda ni ada kawan dari Indonesia, kawan dari Korea, kawan dari Jepun, kawan dari Australia, kawan dari mana lagi? Dari
1: mana-mana
2: lah, dari luar negara lah. Senang cerita kan. Melancung ke Malaysia ni, anda jadi sebagai tour guide.
1: Okay.
2: Contoh kan.
1: Okay.
2: Apa yang benda pertama anda nak kenalkan? Contoh anda yang berada di negeri Selangor. Tempat pertama anda nak bawa, mungkin anda nak bawa pergi ke Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor kan. Ataupun mungkin anda nak keluarkan makanan-makanan orang cakap tradisi di negeri Selangor ini, puntennya lah. Apa lagi, nasi ambengnya lah. Mungkin anda nak perkenalkan kepada kawan-kawan anda. Okay? Jadi jom komen bersama dengan kami hari ini dalam Sembang Tusen. Kalau kawan luar negara anda datang Malaysia, apa benda pertama yang anda nak kenalkan? Okey, macam Awan.
1: Okey, saya memandangkan saya ni jujur cakap saya cinta haiwan.
2: Okay.
1: Jadi kalau saya ditakdirkan ada kawan orang kata overseas nak datang sini, saya nak bawa ke taman-taman haiwan lah. Contoh macam taman burung ke, taman rama-rama.
2: Okey, tengok spesies yang ada dekat Malaysia kan. Okey, okey, menarik juga kan. Kita tak pernah
1: zoo
2: tengok
1: ke,
2: dia tak pernah tengok lagi harimau Malaya tu macam mana kan. Jadi ini dia kita tunjukkan.
1: Tambah pula kalau zoo tu capybara ada oyen dalam
2: tu. Tapi mungkin capybara tu dekat depan dia pun ada. Kita kena tunjuk benda yang tradisi kat kita ni.
1: Apalah capybara tu berkawan dengan oyen.
2: Okey. Baik, mungkin anda ada komen anda yang tersendiri. Mungkin kita nak bagi juga cadangan kepada rakan-rakan kita yang tengah susah hati ni, kawan luar negara dia nak datang ni. Kat mana lah nak buat? Macam saya akan tunjukkan seperti biasalah. Saya ni orangnya suka makan.
1: Okay.
2: Walaupun saya sedang melakukan proses IF sekarang. tapi saya tak adalah makan. Saya tunjuk je lah.
1: Makanlah sekali.
2: Cheat day. IF tak boleh.
1: Cheat day lah sekali.
2: Okey, saya akan kenalkan makanan-makanan kita lah.
1: Okay.
2: Contohnya macam saya masih lagi berbangga dengan teh ais ikat tepi saya tu. Saya akan kenalkan dekat Malaysia je awak akan jumpa teh ais ikat tepi. Macam mana nak gantung, saya akan improvise je. Saya akan gantung kat telinga. Senang.
1: Boleh.
2: Ada kan.
1: Macam
2: canting tu dia senang. Straw tu masuk mulut.
1: Okay.
2: Yang macam snorkeling tu kan. Tu lebih kurang lah. Makanan. Lepas tu yang paling best saya akan perkenalkan budaya kita lah. Macam mana tarian kita, apa yang ada dekat Selangor ni, dah apa yang membezakan kita 14 negeri dekat Malaysia ni. Budaya kita macam mana, makanan kita macam mana. Yang mana mampu saya tunjuk lah kan.
1: Okay.
2: 14 negeri ni membezakan kami ni, ada logat dia. Saya akan cerita benda-benda macam itu. Okay, itu kamilah dekat konti ni. Anda macam mana pula, anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
1: Ataupun kalau lebih suka mesej, boleh hantar ke 019-330-4425 macam biasa.
2: Alright. Selepas ini kami akan kembali Sembang Tusen topik sekali lagi. Kalau kawan luar negara anda datang Malaysia, apa benda pertama yang anda nak perkenalkan kepada mereka?

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi mana seperti mana yang berikut. Di Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan, perlahan dari Rawang ke Rawang Selatan. Juga perlahan di Lebuh Raya NKVE E1 dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Aram. Manakala di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara Nilai Utara ke Bangi dan selepas Plaza Sungai Besi ke pusat bandar, arah selatan Kulai ke Senai Utara dan Datuk On ke Pasir Gudang. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas E5 dari arah timur Plaza Tol ke Terkemuning ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Elite arah utara Bandar Gamuna Cove ke Putrahaid dan USJ ke Sifil, arah utara Shah Alam ke Ebo berikutan kemalangan di kilometer 1.1, arah selatan lorong kiri ketika ini terhalang lingkaran Putrajaya Setia Eco Glitz ke Cyberjaya. Begitu juga di Lebuh Raya Best Raya dari arah utara UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Pekan Sungai Besi ke Kuchai dan Salak Selatan ke pusat bandar. Akhir sekali arah selatan Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Hati-hati memandu, peringatan kepada semua pengguna Lebuh Raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan dan peka dengan keadaan sekitar.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: KXI baru saja berlalu dengan Gabriella membawa kita sekarang ini 7.50 minit pagi. Sebelum tu nak terima kasih banyak pada Tuan Haji Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernah. Terima kasih banyak hadir di WhatsApp Kunti, katanya cuaca cerah di Sabak Bernah. Terima kasih.
1: Okey, jadi hari ini hari yang cerah, hari yang baik, bulan yang baik ini. Terima kasihlah kepada anda. Senyum-senyumlah hari ini penyokong-penyokong Selangor FC kan. Sebab menang 3-0 lawan KL City semalam. Tapi ada juga yang sedih lah, tapi jersey warna merah sama juga. Yang faham je faham lah eh. Ada mana ingat kan main 10 orang boleh lah menang kan. Rupanya kena 1-0 Manchester eh. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kita terima aje. Baik, kita nak berbalik kepada topik kita hari ini. Dalam. Kita bukan nak cerita pasal Manchester United ataupun sebagainya. Kita nak tanya, kalau kawan luar negara datang Malaysia, apa perkara pertama yang anda nak kenalkan kepada mereka? Kalau saya pilih makanan, awan pula nak pilih, awan cakap spesies-spesies haiwan yang ada dekat Malaysia. Yeah. Amirul dari Shah Alam kata, saya tak akan terus bawa dia pergi ke LCC Peace. Saya akan bawa dia makan nasi lemak dulu.
0: Wow.
1: Sebab kalau perut dah bahagia, barulah dia boleh menghargai keindahan Malaysia. Itu yang dinamakan sebagai gendang gendut, tali kecapi. Senang perut, senang hati. Kenyang perut, senang hati. Betul lah Mirul.
0: Betul, betul.
1: Saya pun jadi baran tu. Kalau pergi bawa, pergi mengata-kata, dalam keadaan perut lapar. Saya tak boleh buat keputusan yang bernas lah.
0: Betul, betul. Faham. Dia kena, orang kata, perut kena isi dulu.
1: Perut kena isi dulu. Tapi jangan kenyang sangat. Kenyang sangat tu dia jadi malas.
0: Kantuk.
1: Okey, ni okay. Ada Kak Ella Balkis ni komen ni pagi ni. Dia menyapa kita. Selamat pagi, selamat bersiaran Hafiz dan juga Awan. Terima kasih Kak Ella Balkis.
0: Okey, komen dari Hani dari Cyberjaya, katanya saya nak bawa dia ke Putrajaya pada waktu malam.
1: Tengok lampu,
0: tengok masjid, tengok seni bina. Cantik sangat kalau kita tengok dari perspektif orang yang pertama kali datang.
1: Okey, betul lah kan. Oh, besi ni dia memang suka art-art berat tu.
0: Yes.
1: Kan? Okey, Farah dari Kelang, saya pilih roti canai dan teh tarik lah Hafiz. Saya nak tengok muka dia bila tengok mamak tarik teh tarik dari jauh, dari dekat. Dekat, tarik panjang. Kalau dia boleh buat teh tarik selepas belajar sekali, saya anggap dia dah jadi rakyat Malaysia kehormat lah. Dia dah dapat satu calik lah. Dah boleh duduk Malaysia lah. Farah macam tu. Suresh pula dari Petaling Jaya. Saya nak bawa dia pergi pasar malam. Sebab dekat situ dia boleh nampak satu benda yang susah nak diterangkan dalam buku makanan Malaysia. Memang banyak sampai kita sendiri pening nak dipilih. Dengan apam baliknya. Dengan apa lagi? Coconut shake-nya.
0: Ayam gunting.
1: Ayam gunting kan? Itu yang kelainan dekat Malaysia lah. Suresh akan kenalkan kepada sahabat dia yang mungkin berada di luar negara.
0: Betul.
1: Dan pertama kali datang ke Malaysia.
0: Azlan dari Sabak Bernam, dia kata, saya pertama sekali saya nak ajak dia makan dengan keluarga saya dulu.
1: Okay.
0: Bagi saya, pengalaman paling bermakna bukan tempat yang kita pergi, tapi bagaimana kita sambut tetamu.
1: Sebab lain keluarga, lain kaedah dia. Macam saya dekat rumah, mungkin makan tengah hari, orang lain selalunya ada sambal belacan, apa semua kan. Macam saya dekat kampung, kami tengah hari kami lain sikit. Kami akan makan tomahawk. Kami akan makan chopstick tu yang makan makan bihun tu.
0: Lidi tu. Awak makan lidi ke?
1: Kami lain sikit lah kalau saya kat kampung. Kami makan macam tu lah. Saya biasa-biasa je.
0: Breakfast pun awak English breakfast kan?
1: Biasalah kami ni kan. Jadi itulah antara komen-komen daripada pendengar kita. Anda macam mana pula ceritanya? Boleh hubungi kami di talian ataupun boleh WhatsApp kami di talian 019-330-4425. Kejap lagi, dalam jam yang berikutnya, kami akan raikan satu persatu komen-komen dalam Sembang Two Cent.
0: Dan juga jam yang berikutnya, kita ada doa duha, juga ada recap Ibrah Merdeka, ada info terapi terkini. Kekam lekat bersama-sama kami di Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,